0: menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
1: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Mokian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
2: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
1: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
3: Dan pilar ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Idris, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
4: Jadi kita tutup dia begini sama semisal pantai makanya lagi ya ini Madinah rumah madu rata-rata yang laku itu semuanya sampai terdus-dus kan harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah pulang berpergi yang bermanfaat.

kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jemaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jemaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Nurma binti Isya asal Bengkalis dan jemaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jemaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih sudah terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
2: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Adelia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
1: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan itu. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sini esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
2: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
3: Maksudnya dampaknya minum atau bagaimana Pak?
4: Tanya Pak Bayo, mesti ada mekanisme juga yang ada
2: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
5: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktornya politik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.550 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.207. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 15.957 per US dollar.
2: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
6: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
7: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
8: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna pertama terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.

0: tutorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Mas Kanji Halewadi Army dipacakan dan Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizal Sarbal, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026. Kami hadir untuk Anda mendengar dalam lintas Bima pagi, menghadirkan Halo Bima dan kehabaannya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman bercita informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI

pendengar, siap kakak untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi. Pagi hari ini menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Siapkah Anda untuk terus membersamai kami pendengar, mendengarkan dan menyimak informasi-informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Dan saya Nurul Inayah tentunya masih setia bersama Anda. Di pagi hari ini pendengar, halo Bima, tentunya hadir di Lintas Bima Pagi menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman bercipta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Informasi pertama pendengar datang dari Kota Bima, di mana ada Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE menerbitkan instruksi Wali Kota Bima nomor 239 tahun 2026 tentang optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB pada pemerintah daerah Kota Bima. Instruksi tersebut pendengar ini ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bima sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam instruksi tersebut, Wali Kota Bima menegaskan agar seluruh ASN pembayar pajak kendaraan bermotor atau PKB secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ASN yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi di luar dari Kota Bima diminta untuk segera melakukan mutasi balik nama ini pendengar, serta memindahkan registrasi kendaraannya menjadi plat nomor Kota Bima. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sekaligus memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat dalam

beranjak ke Kabupaten Bogor, mendengar kalau tadi di Kota Bima ada Wali Kota Bima yang menerbitkan peraturan untuk ASN di wilayah pemerintah Kota Bima untuk bisa membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kini di

Kabupaten Dompu dengan kasus yang baru ada kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap dikeluhkan oleh warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun ini dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Persoalan tersebut terlihat disebutkan berakar pada lonjakan permintaan musiman yang tidak diimbangi dengan penambahan kuota distribusi dari PT Pertamina. Ini adalah berita yang tentunya ditunggu oleh emak-emak ya, karena kabarnya gas LPG yang beredar di pasaran saat ini harganya melonjak tinggi di luar dari harga eceran tertinggi. Nah setiap memasuki Mei hingga Juni pendengar, antrean panjang warga di pangkalan gas kembali terjadi. Harga jual tabung melon pun kerap melampaui had ya, atau harga eceran tertinggi. Bahkan warga juga harus berebut ini untuk mendapatkan LPG bersubsidi tersebut. Warga Kelurahan Simpasai bernama Sukardi mengatakan bahwa kondisi tersebut terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas. Fenomena tersebut dipicu meningkatnya konsumsi LPG di tengah aktivitas pertanian masyarakat, di mana pada periode Mei hingga Juni itu biasanya banyak petani yang sebelumnya tinggal di lahan pertanian kembali ke rumah dan mulai menggunakan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain pendengar, petani bawang merah juga mulai mengolah lahan untuk musim tanam baru. Aktivitas pertanian itu menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi LPG, baik untuk pengolahan lahan maupun kebutuhan lainnya. Persoalan yang mendasar lainnya ini pendengar adalah ketidaksesuaian antara pertumbuhan konsumsi dan alokasi distribusi. Kuota LPG 3 kg untuk Kabupaten Dompu disebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara jumlah penggunaan rumah tangga dan pelaku usaha mikro terus bertambah setiap tahunnya. Ade Soekarno, pendengar, Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, ini menilai bahwa kondisi tersebut membutuhkan evaluasi yang menyeluruh terhadap data konsumen dan kuota distribusi LPG subsidi. Menurutnya, regulasi nasional sebenarnya telah memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan distribusi dan pengawasan LPG 3 kg. Di mana ini merujuk pada Peraturan Menteri SDM Nomor 28 Tahun 2021 misalnya, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap head LPG 3 kg di wilayah masing-masing. Nah, Ketua Komisi 3 Setiamu DPRD Dompu Muhammad Iksan ini juga mempertanyakan sejauh mana kewenangan tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Di mana menurutnya jika persoalan ini terus berulang setiap tahun dengan pola yang sama, maka seharusnya ada langkah antisipatif ya sebelum krisis benar-benar terjadi. Jadi, pendengar, dua informasi menemani Anda di Halo Bima. Lagu pilihan pun masih menemani Anda sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, mendengar Gini Tuntas sudah lebih menemani Anda. Selanjutnya Lintas Bima Pagi masih di satu acara lagi. Kehab pagi, mari kita saling mengabarkan sebelum pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan yang menemani kita dan mengantarkan kita sebelum pukul 10, mendengar, ada Yura Yunita dengan Mulai Langkahmu. Apapun yang sedang Anda jalani sekarang, mendengar, jangan pernah takut. Mulailah langkah Anda, lanjutkan langkah Anda. Tidak pernah ada waktu terlambat untuk

Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet

0: 91,4 MHz penyama 1 Radio Republik Indonesia Bima Karau, informasi dan inspirasi. Mendengar ada Dewi-Dewi dengan cukup Siti Nurbaya. Katanya cukup di zaman Siti Nurbaya saja dijodoh-jodohkan ya, kalau sekarang jangan. Mendengar masih setia bersama anda di Fokus 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Jadi saya Nurul Inaya bersama anda di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan di Lintas Bima Pagi. Dan seperti biasa sebelum kita memulai informasi atau jurnal GSM dibuka untuk anda, kita akan simak terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster dari BMKG Bima edisi kami 11 Juni 2026. Dan sudah terhubung bersama kami ada rekan Alpen di seberang sana. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Selamat pagi rekan.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan Alpen?
1: Baik rekan.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Tentu rekan.
0: Tentu sudah siap ya. Pendengar, karena rekan Alpen sudah siap untuk anda, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster dari BMKG Bima edisi Kamis 11 Juni 2026 oleh yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati rekan Rahmat Alpen Tido.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 11 Juni 2026 pukul 9 WITA. Untuk pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum akan berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Menuju ke malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Di sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 17.54 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6.16 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Saat ini, wilayah Bima, khususnya sebagian besar, telah memasuki periode musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau terdapat potensi terjadinya hujan lokal juga dan dampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Himbauan, masyarakat kami himbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sobat juga dapat mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WA kami di BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami @BMKG_Bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan juga App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen dan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik, mendengar itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Onda TBMKG Bima yang disampaikan oleh Rahmat Alpenti, Dr. Kana Alpen. Ya. Selanjutnya, kabar angin masih terus mengudara untuk Anda, tentunya menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jalur JSM telah kami buka di 082-2494-5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Ada Grand Friendly dengan My Everything untuk Anda.

Hari Bukan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Kanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Kanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah

0: Mulai sampai enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari

0: banget.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Ah, udah, ntar degah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya,

0: Terusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang?

Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah kehabangi untuk Anda di Lintas 2 pagi. Selanjutnya mari kita sama-sama ke Bima Siang. Ada musik dan informasi, menghadirkan musik pilihan dan informasi pilihan juga untuk Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan di tahun 2020 menemani kita atau mengantarkan kita sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang berdengar. Tiba siang kembali hadir untuk Anda di Musik dan Informasi Radio di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan RC Widianto featuring Brisia Jodi dengan Caraku di Restan 2018 untuk Anda berdengar. Dan tentunya Anda tetap bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital untuk bisa di download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

0: Mas. Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke aku dari investasi bodong ini. Itu uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar, masih satu informasi untuk Anda kami hadirkan di musik dan informasi Dimas siang kali ini. Kejahatan jalanan di Dompet turun drastis ini karena siskambunya kembali diaktifkan. Pendengar, tentunya informasi masih kami sajikan di www.rri.co.id. Kasus kejahatan jalanan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kini mengalami penurunan drastis sepanjang tahun 2026 hingga Mei 2026 ini. Patroli intensif aparat keamanan serta pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan atau siskambling dinilai cukup efektif menekan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Data dari Kepolisian Resor Dompu mencatat selama periode Januari hingga Mei 2026 hanya terdapat satu kasus kejahatan jalanan berupa penjambretan. Angka itu juga turun ikut menurun pendengar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sempat diwarnai oleh aksi curas, penodongan hingga pemanahan oleh kelompok tidak dikenal. Kapolres Dompu Sodikin Fakhruzzin Nur mengatakan bahwa langkah tegas yang dilakukan oleh aparat sepanjang tahun 2025 ini memberikan dampak besar terhadap menurunnya aksi kriminal jalanan di Kabupaten Dompu. Menurutnya, patroli dilakukan secara terbuka maupun tertutup di sejumlah titik rawan kejahatan. Selain itu, aparat juga melakukan penyekatan di beberapa wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas jalanan dan pelaku aksi pemanahan. Menurut Kapolres, pendengar, keberadaan siskambling terbukti efektif mencegah terjadinya tindak kejahatan lingkungan maupun gangguan keamanan lainnya. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak melakukan tindakan main hakim sendiri saat menemukan pelaku kejahatan. Warga juga diminta hanya mengamankan pelaku dan segera menyerahkannya kepada aparat keamanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Di mana langkah tersebut, pendengar, dilakukan agar upaya penegakan hukum tidak memunculkan persoalan hukum baru di tengah masyarakat.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Informasi selanjutnya masih hadir untuk Anda pendengar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ini masih kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik guna memastikan program nasional tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengatakan bahwa pihaknya terus memantau pelaksanaan program MBG di berbagai daerah di NTB. Pengawasan ini dilakukan pendengar tidak hanya untuk berdasarkan temuan lapangan, tetapi juga laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Diana menurut di kualitas makanan, kebersihan, keamanan konsumsi hingga ketepatan sasaran penerimaan manfaat menjadi aspek yang mendapat perhatian khusus dari Ombudsman. Dan ia juga menjelaskan Ombudsman memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang jelas. Setelah laporan diterima, petugas selanjutnya akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dwi mengungkapkan bahwa Ombudsman NTB pernah menangani sejumlah kasus terkait program MBG di 4 kabupaten di NTB yang berkaitan dengan dugaan keracunan makanan. Di mana meski demikian pendengar, hingga saat ini Ombudsman belum menerima laporan serupa dari Kabupaten Bima, namun pihaknya tetap membuka akses pengaduan bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan seluruh penyelenggara program MBG ini agar selalu memperhatikan standar kualitas makanan, proses distribusinya, serta aspek higienitas guna mencegah terjadinya masalah yang dapat merugikan penerima manfaat.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah kini, kami mohon maaf terlebih dahulu untuk Anda mendengar karena saat lagi kita akan bergabung sementara ke Pro 1 RRI Mataram karena di RRI Bima saat ini akan segera ada perbaikan sedikit ya, masalah teknis. Untuk itu pendengar setiap program 1 dari Republik Indonesia Bima, Anda bisa bergabung sementara ke Pro 1 RRI Mataram dan saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di jam selanjutnya, nanti kami kembali temani Anda di Bima Siang. Dari Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Peringat ada It Gitaf dengan Sekuat dan Sesakit serta Dir dengan musik ya, menemani Anda dan mengantarkan Anda sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk

0: saat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Bro 1.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Iya, pendengar kalau berbicara tentang MTQ ya, jadi Musabaqah Tilawatil Quran di Lombok Tengah ya, pelaksanaan hari pertamanya itu kemarin ya, Rabu 10 Juni 2026. Jadi pelaksanaan hari pertama Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB ini alhamdulillah berlangsung lancar, meskipun memang sempatnya diwarnai jumlah kendala teknis ringan, tapi seluruh rangkaian perlombaan tetap berjalan baik dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Nah, pendengar, hal ini juga ditegaskan oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ ke-31 NTB, ada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syedi Abda Temage. Kendala yang muncul di hari pertama masih dalam batas wajar ya. Jadi beberapa di antaranya itu terkait sistem teknologi informasi ya, atau IT, dan juga penataan posisi Dewan Hakim di arena lomba. Jadi menurut Profesor Zaidi, salah satu inovasi yang paling membantu sebenarnya dalam pelaksanaan MTQ untuk tahun ini itu adalah sekarang ini kan ada penggunaan sistem eMTQ. Nah, ini sistem ini terintegrasi dengan eMakro. Jadi teknologi ini memudahkan Dewan Hakam atau Dewan Hakim dalam menentukan dan memantau ayat-ayat yang dibacakan oleh peserta. Jadi eMakro ini jadi tidak hakim-hakim nanti tidak perlu mencari ayat secara manual lagi, karena semua ayat yang akan dibaca itu sudah langsung tampil di layar, sehingga itu sudah bisa dilihat bersama ya. Meski demikian, tetap ya ada catatan yang diberikan terkait fasilitas layar monitor di ruang Dewan Hakam. Jadi menurut Kiai Haji Zaidi Abdad, ini dua unit TV yang tersedia itu belum cukup ya untuk menjangkau seluruh posisi hakim yang duduk memanjang ya. Tapi secara keseluruhan Profesor Zaidi mengapresiasi respon yang cepat dari panitia dan juga tuan rumah dalam menangani berbagai kendala yang muncul selama hari pertama kemarin ya, pelaksanaan MTQ ini. Dan tentu apresiasi ya untuk seluruh panitia yang bergerak cepat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan hari pertama ya Musabaqah Tilawatil Quran ini. Dan tentu pantauan di sejumlah arena lomba itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, juga warga, bukan hanya dari Lombok Tengah ya, pastinya dari seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini terus tampak memadati majelis-majelis perlombaan untuk bisa menyaksikan langsung penampilan para kori dan koriah terbaik yang berkompetisi pada MTQ ke-31 NTB 2026. Kita sama-sama ya pendengar tentu menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB ini untuk juga terus mencetak generasi-generasi Qurani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Ya pendengar, tadi informasi yang saya langsung dari rri.co.id dan menuntaskan musik informasi untuk saat ini, karena kita akan jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Nah, setelah dinamika olahraga nanti pendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur ya. Kami informasikan azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah, dan akan lanjut nanti dengan musik informasi ya, ada lagu-lagu dan juga inspirasi yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry

0: setelah Eberi CSZ disiku dalam kotak terlarang Tuchel, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya melihat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang biasanya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng Bola Gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi Bola Gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Ya, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pulsa RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Legacy. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, aduh jangan mengemis cinta ya. Cukuplah Nopia Kolopaking yang lagunya Lewat Asmaranya ini sedang terbawa perasaan ya. Oke pendengar, saya tuntaskan musim informasi. Saat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ke ruang Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langkau 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren termasuk kasus dugaan asusila dan peristiwa terbaru berupa pembakaran yang terjadi di lingkungan pesantren. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kejadian yang muncul secara beruntun di sejumlah pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pihaknya menilai proses perizinan pendirian pondok pesantren saat ini relatif longgar. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi yang lebih ketat sejak awal, mulai dari kelayakan lokasi, kapasitas fasilitas, hingga rekam jejak pengelola dan yayasan yang menaungi lembaga tersebut. Selain pengawasan pada tahap perizinan, Syamsul juga meminta Kementerian Agama melalui direktorat yang membidangi pesantren untuk lebih aktif melakukan asesmen, pembinaan, dan evaluasi secara berkala terhadap pondok pesantren yang telah beroperasi.
1: Tetapi kan sekarang kan yang muncul itu kan kasus per kasus. Memang tidak bisa digeneralisir semua pondok pesantren begitu. Tetapi label pondok pesantren dalam setiap kasus itu muncul, nanti tuh masyarakat juga tentu punya rasa khawatir untuk menyekolahkan putra-putri kita ke pondok pesantren tersebut. Ini belum bicara kualitas ya. Ini kan baru berbicara tentang tatanan manajemen mereka saja di pondok. Dan pengawasan yang memang relatif itu sangat longgar.
0: Syamsul menambahkan persoalan pengawasan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren berpotensi menjadi salah satu pembahasan di DPRD Lombok Tengah. Tujuannya untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang lebih efektif guna mencegah terjadinya tindak kriminal maupun penyimpangan yang dapat merugikan peserta didik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penerbitan surat keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik oleh Bakas Bangpol. Kakanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah agar pelayanan dokumen partai politik berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa surat keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik merupakan salah satu dokumen pendukung dalam proses pendaftaran badan hukum partai politik di Kementerian Hukum. Kasubdit Pelayanan Dokumen Partai Politik Ditjen AHU Titik Susiawati menegaskan bahwa surat keberadaan berbeda dengan surat keterangan terdaftar atau SKT yang digunakan untuk organisasi kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proses pelayanan dan pengesahan badan hukum partai politik dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pelaksanaan program air minum dan sanitasi atau AMSAN yang didanai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 mulai dikerjakan di 10 desa di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan dana tahap pertama sebesar 25% telah dicairkan sejak awal Juni 2026 ke rekening kelompok swadaya masyarakat atau KSM penerima manfaat. Setelah dana diterima, seluruh desa penerima program langsung memulai pekerjaan fisik di lapangan sesuai rencana yang telah disusun. Program dengan total anggaran lebih dari 8 miliar rupiah tersebut menargetkan pembangunan sarana air minum dan sanitasi bagi 1.088 sambungan rumah yang tersebar di 10 desa. Menurut Sofian, pekerjaan tahap pertama ditargetkan selesai pada awal Juli. Selanjutnya akan dilakukan pencairan tahap kedua sebesar 45% hingga Agustus dan tahap ketiga sebesar 30% setelah progres pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh pekerjaan fisik rampung 100% pada Oktober 2026. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan jaringan distribusi air minum, pemasangan sambungan rumah, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK, serta pembangunan bak penampungan air. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Rotasi tersebut dikatakan Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin selain untuk penyegaran juga ditujukan untuk kemajuan Lombok Timur. Bupati pada pelantikan tersebut menampik terdapat unsur politik dalam penempatan para pejabat karena semua pejabat yang dilantik harus melalui berbagai tahapan dan tes. Untuk kekosongan sejumlah pejabat dipastikannya awal bulan depan akan kembali dilakukan pelantikan. Bupati juga menegaskan evaluasi per 6 bulan terhadap seluruh kinerja pejabat akan tetap dilakukan.
2: Iya, sedang diproses ya, karena kita harus minta izin kepada BPN, kepada BPN, sehingga proses itu sudah kita jalankan. Sampaikan tadi, selalu ada yang kita rotasi, tapi kan belum ada keluar izinnya dari BPN. Kita sudah mengusulkan. Pokoknya bulan depan insya Allah ya, sudah diproses sekarang itu. Di ada Pansel, kemudian ada Jokfit, ya.
0: Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan JPT Pratama dan Administrator Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur tersebut berlangsung di lobi kantor Bupati. Sejumlah pejabat PT JPT Pratama yang dirotasi adalah Kepala Bapeda Muhammad Zaida Rohman menduduki jabatan Kepala BPKAD, sementara Ahmad Dewanto Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menggantikannya sebagai Kepala Bapeda. Kepala BPKAD sebelumnya Hasni menjabat Kepala Bapenda, sedangkan Kepala Bapenda sebelumnya Muksin bergeser menjadi Kepala DP3AKB. Selanjutnya Widayat yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata kini menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN maupun APBD diyakini akan membantu menurunkan angka kemiskinan. Bansos yang diterima masyarakat miskin bisa dijadikan modal bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha baru. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu Soekarno mengatakan optimalisasi bantuan sosial oleh masyarakat miskin itu sudah terbukti bisa mengentaskan masyarakat miskin bahkan yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Meski prosentasinya sangat sedikit, namun dengan upaya para pendamping untuk mengedukasi penerima manfaat bansos, diyakini angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 2 digit.
3: Ada edukasi ke masyarakat, uang yang diterima itu bukan kebutuhan dipakai untuk kebutuhan konsumtif belaka, tapi bisa digunakan untuk modal usaha, tambahan modal usaha, bahkan beli bahan-bahan yang mungkin mereka bisa melakukan kegiatan yang lebih produktif. Jadi usaha ekonomi produktif itu bisa menggunakan uang bansos yang mereka terima dalam bentuk cash, sehingga tidak ada masalah penggunaannya itu bisa digunakan untuk pemberdayaan sosial.
0: Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Dompu pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,15%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya di mana persentase penduduk miskin sempat berada di level 11,59%. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,62 menjadi 1,31 yang menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Garis kemiskinan Kabupaten Dompu berada di angka 492,991 rupiah per kapita per bulan. Sementara kemiskinan ekstrim tercatat sekitar 39.847 jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan terus berupaya mencapai target 0% di tahun 2027. SMA N2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khalil Bisri melaporkan.
4: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
5: Pelaksanaan sumatif akhir diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Al-Idrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya, sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
4: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
5: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
6: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
5: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Anggota DPRD Lombok Tengah Samsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Untuk Anda yang sudah dari tadi mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi ya di Pro 1, alhamdulillah sepertinya banyak ya info-info yang sudah didapat sambil Anda menikmati suasana siang Anda, terus sambil makan siang, tidak terasa ya ngobrol-ngobrol nih di mana? Ngobrol di mungkin tempat-tempat yang sepertinya jarang nih Anda datangi ya pas jam istirahat dari kantor, mungkin juga dekat dari kantor Anda, itu tidak akan mengganggu ya jam kerja Anda. Jadi on time, maksudnya misalnya istirahatnya sampai 1 jam, bolehlah 5 menit atau 3 menit ya melangkah dari kantor Anda, atau mungkin kantin di tempat Anda beraktivitas juga sebenarnya itu sudah menjadi pilihan yang tepat sekali ya kalau Anda masih punya banyak pekerjaan yang harus Anda kelarkan. Oke. Yang pasti di Maxi hari ini makan siang yuk bersama teman sejati dan Pro 1. Saya harapkan bisa menjadi teman sejati Anda di siang hari ini. Nah, apa kabar si Ida, Nini, Mami, sama Ina, sama Tiang? Saat Nike Anda sedang bergabung nggih di acara Maxi ini ke makan siang bersama teman sejati. Napi kando side yang paling enak menu side, apalagi kalau di tengah sawah nih ya siang-siang begini meskipun cuaca panas. Nah, kalau sudah datang rantangan biasanya namanya ya. Kalau bahasa Sasak itu rantangan, mau kemana nih, mau ke Bangket nih, bawa rantangan seperti itu. Dan yang menunggu di situ ya sudah ada bapak-bapak ya yang sudah selesai dari membajak sawahnya atau mungkin sekedar menyemai padinya, membersihkan maksudnya padi-padinya itu. Ketika bawa rantangan itu masya Allah luar biasa, itu udah ngelihat rantangannya aja udah terasa kenyangnya ya. Demikian juga dengan Anda yang saat ini sudah kelar dari aktivitasnya di pasar. Biasanya kalau pasar itu udah ini yang udah jam 1 siang tadi udah sepi ya, jam 12 aja udah kemas-kemas, maksudnya udah ngepak-pak barang-barangnya, udah beres-beres seperti itu ya. Oke. Jadi apapun sebenarnya Anda lakukan untuk saat ini, ketika dari awal Anda sudah merencanakannya dengan baik, ya insya Allah itu akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Baik, saya masih temani Anda pendengar di Maxi makan siang bersama teman sejati Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua ya yang ada di kawasan Bima Dompu juga. Semuanya apa kabar? Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, kemudian Lombok Selatan, dan semua-semua yang sedang bergabung juga di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

jangan sampai ada ruang kosong di hati. Ya, seperti lagunya Mustache and Beard ya. Mustache and Beard ya. Iya, ini lagunya judulnya Batas Mimpi ya. Wah, ini sepertinya lagu yang kayaknya menginspirasi banget ya. Oke, pendengar yang pasti siang hari ini insyaallah ya Anda semua sudah bisa makan siang, jadi ada energi untuk kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitas siang Anda ya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati ya. Iya, jangan sampai ngantuk maksudnya. Oke. Semoga sampai di tujuan itu seperti yang Anda rencanakan. Dan baiklah pendengar, saya tuntaskan Maxi makan siang bersama teman sejati dan juga NTB siang. Sesaat lagi nanti saya akan bersama Anda di NTB sore. Jadi jangan lewatkan Indonesia banget nanti. Anda bisa bergabung ya di dua line telepon di 0818020560000 dan di 0465521. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pada kali ini kami hadirkan cek fakta untuk edisi hari ini terkait dengan benarkah cabai efektif untuk membakar lemak tubuh? Ya, pendengar, banyak yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas seperti cabai, ya, ini bisa mempercepat proses penurunan berat badan karena ada kandungan zat aktif di dalam cabai ini. Jadi di situ ada namanya senyawa utama, ada capsaicin namanya ya di cabai ini, dan ini diketahui memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Nah, fenomena biologis ini memicu metabolisme bekerja tuh lebih keras ya, sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Iya, jadi faktanya pendengar, saya dilansir dari headline, capsaicin ini berperan penting untuk menekan nafsu makan, seperti itu ya, dengan cara memberikan sinyal kenyang tuh yang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Jadi rasa pedas yang menyengat cenderung membuat seorang tuh makan lebih lambat ya, dan mengurangi keinginannya untuk menambah porsi makanan secara berlebihan. Nah, dengan berkurangnya asupan kalori secara alami, jadi impian Anda untuk mendapatkan berat badan ideal itu kan menjadi lebih mudah ya, tanpa harus merasa tersiksa seperti itu. Dan beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa diet kaya rempah pedas itu bisa membantu oksidasi lemak itu lebih efisien dibandingkan diet hambar pada umumnya. Nah, peningkatan laju metabolisme basal akibat konsumsi pedas itu diperkirakan bisa membakar ekstra 50 kalori itu per hari kalau Anda lakukan secara konsisten. Tapi hasil ini akan jauh lebih maksimal kalau itu barengnya juga dengan pola makan yang seimbang dan tentu aktivitas fisik yang rutin ya setiap harinya. Dan menjadi catatan juga, meskipun bermanfaat, konsumsi makanan pedas ini harus Anda lakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan yang sensitif ya. Jadi buat Anda penderita asam lambung ya, rasa pedas yang berlebihan ini kan justru bisa memicu peradangan dan mengganggu kenyamanan saat Anda beraktivitas sehari-hari ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah menemukan tingkat kepedasan yang pas ya, sehingga manfaat diet Anda dapatkan tanpa harus mengorbankan kesehatan organ dalam lainnya. Dan ada hal yang penting juga ya yang menjadi catatan, makanan pedas ini bukan merupakan obat ajaib tunggal yang bisa menurunkan berat badan secara instan tanpa usaha lain. Jadi menambahkan cabai ke dalam gorengan atau makanan bersantan tinggi, nah itu tetap ya tidak akan memberikan hasil diet yang signifikan karena kadar kalorinya tetap tinggi. Karena itu pilihlah sumber makanan sehat seperti protein tanpa lemak atau sayuran untuk Anda kombinasikan dengan sambal favorit Anda saat Anda makan. Dan pendengar, tren diet dengan makanan pedas di tahun 2026 ini memang semakin populer ya, sebagai gaya hidup sehat yang praktis dan menggugah selera makan. Kesadaran masyarakat akan manfaat alami capsaicin, itulah yang menjadikan rempah-rempah lokal sebagai komoditas utama untuk menunjang keberhasilan program penurunan berat badan nasional. Jadi bagaimana pilihan Anda? Oke, boleh mulai tambahkan sedikit rasa pedas pada menu sehat Anda. Tapi yang menjadi catatannya, untuk Anda bisa merasakan dorongan metabolisme yang lebih bertenaga setiap hari. Ya pendengar, itu dia faktanya, dan itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore Indonesia banget. Oke, sebelum nanti saya terima telepon Anda, kita buka dulu ya, kita hangatkan dulu pertemuan kita dengan lagu dan informasi.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, saatnya sekarang saya terima atensi Anda ya. Boleh lanjut. Halo, halo. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, lanjut.
1: Bagian dia.
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Oh iya, kita juga baik di sini. Lagunya Mbak ya?
0: Ya, apa lagunya Alvin? KLU hujan panas.
1: Enggak, lagi panas-panas ini.
0: Iyalah, orang udah ini ya.
1: Lagunya BCL ya.
0: BCL yang mana?
1: Karena aku cinta kau, Mbak Dian.
0: Ya, lanjut.
1: Iya, di Lombok Timur. Ila, Bang Irwan. Bunda Masnia, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujun. Bang Ornel, Bang Jun. Terus Pak Haji Herman, Pak Mawi, Pak Muhyiddin, Bacang Lae, Pak Radin Bidor, Ayah Sukri. Terus yang ada di NTT, Ranpati, di Sumbawa, di Lombu itu harus ke mana? Buat semua-semua di bagian.
0: Okay.
1: Buat ada lagu gemba?
0: Ada, udah siap okay, pokoknya. Sama-sama, Alvin.
1: Seger-buger ya, Mbak.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih, Ki?
1: Leman Bajang Lai.
0: Lekan ya, Bajang, sampai sekarang Lai terus ya. Bajang Lai, baik-baik aja Bajang, Gesila.
1: Mudah-mudahan selaku kepada sehat Mbak Dian.
0: Amin, insya Allah Bajang.
1: Lagu Mbak Dian.
0: Lagu napi Bajang.
1: Jangan berhenti berharap ya.
0: Oh iya, jangan berhenti jadi berharap. Berdoalah ya, terus, oke. Ya, ya.
1: Buat Bang Alvin, Pak Mawin, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Anita, Pak Haji Herman, Bang Jun, Bang Orde, Bunda Siti.
0: Itu Asa. Lagunya siapa ya, Bajang Lai maunya?
1: Seven, Mbak.
0: Oh iya, Sela, benar.
1: Ya, terima kasih buat Pak Bajang, Bunda Kartini, buat Pak Sukri, buat semuanya Penpro saat ini.
0: Oke, baiklah.
1: Buat Pak Dian, selamat siang, terima kasih.
0: Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bajang Lai ya. Oke, yang sekarang ini ada siapa? Apakah Bajang, Bajang mana gitu ya? Halo.
2: Halo, 100% Indonesia, selamat siang.
0: Iya, Bunda Aisyah Sida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sida. Dedare.
2: Dedare lain, Niki,
0: Mbak Dian. Iya, Bunda Aisyah, jadi pepu.
2: Iya, Nggi,
0: Papu. Papu Isa.
2: Nggi, pemirang. Pemirang RRI, pelenggi pelunggu, pun tamirnya aku ya dalam keadaan saya berapa pinggan pepu ni kita milik RRI.
0: Amin, alhamdulillah, insyaallah.
2: Lagu julut napi alel, lagunya.
0: Maunya, maunya lagu apa, Bunda Aisyah?
2: Nabila Maharani, coba cariin dulu sebutin
0: Nabila.
2: Itu berapa?
0: Nabila, oke, coba aku klik-klik dulu ya.
2: Iya, dalam dulu ni.
0: Nabila tuh karena sakit hati, pijar hati sampai nanti, mana maunya?
2: Cuma itu, cuma tiga.
0: Iya, yang ada di file cuma tiga, mungkin nanti MD-nya masukin lagi ya.
2: Oh iya, karena begitu pijar hati ya.
0: Baiklah, ditunggu.
2: Ada Bajang Lai, baru sama kasih callingannya. Ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mauin, Alvin, Pak Muhyiddin, Ariki nanti. Ngebut dulu ini supaya tidak dicegat nanti di jalan.
0: Oh gitu.
2: Ada semuanya, ada Arya Taman. Terus ada Pak Irfan, ada Pak Sapiudin, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Mas Jun. Mas Rajaku, ini spesial lagunya buat Mas Raja ya.
0: Lah lah lah.
2: Selamat ada selamat bersama selalu sahabatku.
0: Oke. Okay.
2: Yang terbayang.
0: Amin.
2: Jangan lupa bahagia sahabatku.
0: Iya.
2: Ada Mas Nia, ada Yogi, ada Elanda Sonagung, Pak Rusra, Pak Saril, Pak Jerman, ada Pak Jamiludin, ada Kahadar Ricaya, ada Irsam, ada Mas Rian, ada Bu Kartini, Pak Sukri, ada Cingong, ada Indra, ada juga Abu Kartini, ada
0: dan Mas... banyak lagi yang
2: ada Mas Fajar, ada Pemirian, ada Mas Rain, Mas
0: Enggi.
2: Semuanya Enggi, Marian.
0: Enggi.
2: Yang ada di luar daerah, ampun, tidak bisa disebut. Salam kangen, salam persahabatan selalu.
0: Iya, iya, iya.
2: Buat Mas Dia, saya selalu bersama keluarga di rumah, dari keperlangan di mata sayangku. Mudah-mudahan ada lancar aktivitas, ibu diri saya cukup dan barokah. Amin. Selain dalam lindungan Allah SWT, keluarga yang paling berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, ya udah nanti lagi yang lain kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Sabar dulu, sabar yang sudah bergabung. Ada BCL, Selon Seven, Nabila Maharani. Anda bisa nikmati di Indonesia banget.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: memberi Anda ruang dan kesempatan ya di ujung telepon ada siapa. Oke, ntar Mas Kenjo nanti dulu ya. Yang di 646 dulu lah. Halo. Halo. Waalaikumsalam.
1: Halo, guys.
0: Dengan siapa?
1: Apa? Apa Noah?
0: Wah, beruntung banget Anda ya. Saya sampai belum mempersilahkan Mas Kenzo. Enggi, Bung Sahril, sila Bung Sahril. Napi kabar?
1: Kecala dulu.
0: Iya ya, tuh kan mempersilahkan di 646. Mas Kenzo masih menunggu di 081.
1: Iya, sabar aja. Kita
0: udah. Oke.
1: Lagunya bisa?
0: Boleh. Apa?
1: Anganku ada enggak?
0: Anganku. Itu kan Sasak. Ya Allah.
1: Bukan.
0: Apa? Gagak. Anganku. Mana? Bukan. Yang mana sih?
1: Bukan, tidak ada, belum ada.
0: Iya, itu siapa yang nyanyi?
1: Raisa namanya.
0: Oh, Raisa. Itu kan Raisa yang ini dong. Memang Raisa itu penyanyi Sasak yang itu ya. Kalau enggak salah kan.
1: Itu pop Indonesia juga dia dengar.
0: Oh, iya, tapi sepertinya belum.
1: Iya,
0: masuk. Kalau Raisa ada ragu si paling mahir, itu lagunya Raisa.
1: Oke, ini aja udah.
0: Apa?
1: Untuk Kuan Kahina.
0: Oh ya, baiklah. Cia, cuit-cuit.
1: Hari ini hari Kamis.
0: Ada yang baper, cakep.
1: Makan dulu.

0: Gue rasanya sakit.
1: Aduh, biarinlah, karena aku tidak suka duku juga.
0: Bahagia orangnya memang bilang manis.
1: Masya Allah, barakallah.
0: Hitamnya pun lembut.
1: Ya Allah, Masya Allah. Amin, Insya Allah, Insya Allah berkah-berkah.
0: Rezekinya jatuh di tangguhanmu ya.
1: Ya Allah. Dan itu akan nyata ketika Bung Sahril ini melempar dompetnya jadi jatuh gitu, baru fakta real itulah ya.
0: Yang biru jatuh di tangguhanmu, dia sayang jorok.
1: Ya Allah, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, oke, lanjut.
0: Di jalan tadi waktu dengar tuh langsung.
1: Pokoknya Mas Kenzo nanti kalau dia lama-lama nih, Bung Sahril sila sida ke rumahnya sudah.
0: Karena Bang Alvin, Bang Pajang Lair, Bang Jun,
1: ya, okay.
0: Bang Marisi, Bang Yogi, Bang Pak Gede, Bang Taman, Bang Irwan, Bang kemudian Widya, Bajang Mutin, Bang Bang Fajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Sinja, kemudian Maya, Mbak Ica, Bunda Jaga, Bunda Cahaya, Valerati,
1: dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Oke.
0: Semoga beliau-beliau sehat ya.
1: Amin, Insya Allah.
0: Mbak Dian juga semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin, Insya Allah ada yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kenzo, yuk lanjut Bang Kenzo, sila Bang Kenzo.
2: Mbak Cinta, ini bukan Bang Kenzo.
1: Oh iya, astagfirullahaladzim, jadi aku tidak melihat huruf itu. Maafkan diriku ya.
2: Suara.
1: Pasti Pak Kenzo tuh udah senyum-senyum di situ ya. Ya udah.
2: Kayaknya sih Mbak Dian.
1: Ya udah.
2: Suaramu bikin hatiku damai, Mbak.
1: Masa sih?
2: Benar tuh, seperti yang dibilang Mas Syahril tadi.
1: Mas Syahril, aduh ya Allah.
2: Aduh beneran deh, suaranya benar-benar damai, lembut, bersih ya, aja sekali.
1: Itu lagunya ini dong, damai.
2: Iya, damainya hatiku saat dengar dirimu siaran.
1: Wow, suaramu juga merdu, berarti kamu ikut aja ini apa? Kalau ada lomba-lomba gitu, Cil. Nyambung gak sih ya? Iya deh.
2: Nyambung kayaknya.
1: Nyambung ya, oke. Okay. Kenza di mana, Lombok Timur juga ya?
2: Iya, aku di Lombok Timur, Mbak Dian. Aku minta lagu yang ini, Mbak Dian ya.
1: Apa tuh?
2: Yang Judika, yang Sampai Kau Jadi Milikku ya.
1: Oke, okay, bolehlah. Siapa itu yang jadi miliknya? Ya, jadi
2: ya, siapa tahu aja yang di antara pen-pen RRI ada yang mau jadi milikku. Sampai kau jadi milikku.
1: Oh, tuh kan. Siapa yang nyanyi tadi?
2: Judika, Mbak.
1: Judika. Oh, iya benar-benar emang ada lagu yang itu. Oke, okay, baiklah.
2: Ada ya?
1: Iya.
2: Makasih kebaikannya, Ratu cantik. Ya udah penyamperin gitu, dulu
1: harus, ya.
2: Tadi buat Mbak
1: Eh apa tadi judulnya?
2: Kenapa apa jadi milikku?
1: Sampai kau jadi milikku. Entar ya. Cinta ini milik kita bukan ya? Oh iya, sampai kau jadi milikku benar. Oke.
2: Okay.
1: Sudah
2: kan?
1: Aku siapkan benar ya.
2: Oke,
1: okay,
2: terima kasih untuk kebaikannya Mbak Dianku yang imut, yang cantik, jelita, yang lembut hatinya, damai bikin hatiku gitu ya.
1: Berapa nomor sepatunya?
2: Kok gitu, aku gak minta imbalan, yang penting dirimu apa ya, bahagia aja.
1: Oh gitu.
2: Soalnya sesuai dengan kenyataan juga kan.
1: Iya iya. Kenapa gak
2: diriku aja yang memuji.
1: Iya, kenapa gak balik aja nanya kalau Mbak Dian nomor satunya berapa gitu. Terus nomor.
2: Masa saya suruh Bang Raja atau Bang Patril yang nanya itu ya.
1: Ya Allah, segitunya. Astagfirullahaladzim. Oke Kenza, ya udah.
2: Oke, Bang Raja juga ya. Terus
1: Ilaki
2: nanti, Irwan juga, Orde, semua-semua pen-pen RRI ya, semuanya kompak manis, persahabatan selalu dari Kenza. Buang buat Bang Kenza juga, hampir mau bilang buang. Buat Bang Kenza juga mungkin lagi monitor, I love you full, this my song special for you, okay? And And Mbak Irian, yuk see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Enza, baiklah. Yang tidak bisa gabung di sesi ini, di sesi pas aku. Gimana ya? Iya, maksud karena sesi ini udah harus kutuntaskan karena udah siap nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dan melanjutkan Indonesia banget ya. Baiklah, jadi lagunya untukku, Kahitna dan Sampai Kau Jadi Milikku Curika. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi pertama, sesi kedua nanti ada Putri Mentari. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersuara di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang.

Selamat sore, pendengar Pos 1 kan informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda tadi siang ya untuk merangkai NTB siang. Dan pendengar selanjutnya kita masih di 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang tadi belum dapat kebagian tempat untuk masuk di line telepon Pro 1, nanti masih bisa bergabung bersama saya sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Target ambisius tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Dompu. Untuk mencapai target itu, Pemkab Dompu menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrim. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Asyari, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, namun juga harus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sebelum kita ke sesi request lagu, saya berikan satu informasi dulu ya, berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 4 atas nama kantor Kementerian Hukum dan HAM NTB. Dengan identitas dokumen sebagai berikut, merek Toyota Kijang, nomor polisi DR1780J. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitaran bulan Oktober tahun 2026. 2025 di seputaran kantor pelopor di Kota Mataram. Bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada Bapak Muamar di Jalan Menggaris 2 Blok AH Perumda di Kelurahan Desa Dasan Geras Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Demikian pengumuman pendengar, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung ya di 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Iya Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh dong, lagu apa?
1: Lagunya Rosa, Hati Yang Terpilih.
0: Rosa, Hati Yang Ter?
1: Hati Yang Terpilih.
0: Hati Yang Terpilih, oke. Masuk playlist, silakan. Salam-salamnya Mbak Ila.
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya. Salam buat Kak Irwan, ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu, panggil umur. Semoga cepat selesai kerjanya ya. Terus buat Mbak Inanti, Bang Alki, Mbak Ica, Mbak Cinda. Terus buat Bang Syahril, Bang Raja, Bang Fajar, Inahil, Mbak Neri. Terus buat Pak Cita Budin. Terus buat Pagi Herman, buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Oke Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri ya, selamat berterus saja. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Terus tunggu lagunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya di belakang Mbak Ila, silakan. Halo Indonesia banget.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mirian.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mirian gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan mau request lagu apa hari ini?
2: Denganmu ya.
0: Apa Mi?
2: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu? Peter Pan ya?
2: Ya, dari mantar Peter Pan.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Ya.

0: Putri ya.
1: Iya, Merian.
0: Ya, Mantap Putri, semoga saya selalu bersama keluarga. Matur nuwun sampeyan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
0: Ya, 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dari Columbus ini.
1: Iya, silakan Pak Columbus, mau request lagu apa hari ini?
0: Ya, lagu yang asli lah, bukan yang kaleng-kaleng yang bilang walau ke ujung dunia itu krisye, yang nyanyi itu yang pertama membawa, kan bisa enggak gitu?
1: Krisye, itu judulnya apa ya?
0: Ya, untukku atau milik sampai jadi milik.
1: Oke, ya nanti saya carikan. Silakan salam-salamnya Pak Columbus.
0: Yang dari krisye, yang asli lah.
1: Ya.
0: Nah, kalau boleh, kalau kagak ada aja itu udah enak bisa juga yang jauh di mata ya untuk semua pan radio RRI lah gitu seluruhnya dari ujung barat sampai timur lah pokoknya semuanya lah. Oke, have a nice time, bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pulau Satu, karena informasi dan inspirasi kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:38 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar masih bisa nih, ada dua penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Yang mau bergabung bisa langsung ya. Untuk 100% sesi kedua, baru ada tiga penelpon. Ada Mbak Ila, Mami Rian, dan juga Pak Columbus. Untuk Anda yang mau bergabung masih boleh, ada dua penelpon lagi ya. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Pantai Sedayu.
1: Pantai Sedayu.
2: Ya, mana ya?
1: Siapa lagi Pantai Sedayu ini? Banyak sekali.
2: Pak Muhyiddin.
1: Oh, Pak Muhyiddin. Oke, silakan Pak Muhyiddin.
2: Iya. Kemarin kan Apriana di pantai.
1: Oke.
2: Sama suaminya, sama bunda satua, siapa bilang?
1: Ketahuan nih informasinya nih. Ya silakan Pak Muhyiddin.
2: Ini lagu ya.
1: Boleh, request lagu apa?
2: Untuk Bang Andi di Gunung Sari. Untuk Bunda Masnya gimana kabarnya. Ada juga Bang Ordet, Pak Haji Herman juga diberkahi. Ada juga Ila di Mantang. Edi Bayan, ada Alvin juga Bayan. Siapa lagi ya? Ada juga Pak Mauin di Tanjung, ada juga Pak Guntur juga di Tanjung, buat semuanya ya.
1: Ya, Pak Muhyiddin.
2: Buat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Kinanti yang masih berperang di udara untuk masuk ke line teleponnya Pro 1, dicoba kembali ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: Ya, Pak Haji Herman, silakan.
3: Bisa enggak lagi, Mbak Cante?
1: Bisa, lagu apa?
3: Sedih aja ya.
1: Lagu apa?
3: Sedih aja.
1: Enggak dengar saya, Pak Herman.
3: Lagunya Ebit di aja.
1: Ebit?
3: Oke. Iya, Ebit.
1: Ya, silakan salam-salamnya.
3: Ya, aku salam dulu.
1: Ya.
3: Untuk Pak Muhyiddin tadi.
1: Terputus Pak Haji Herman teleponnya. Ayo, yang mau bergabung satu penelpon lagi ya. Boleh di 0818-0205-6000-6465-21. Tadi Pak Haji Herman request lagu dari Ebit Gade ya. Oke, masih bisa masuk ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada Hati Yang Terpilih dari Rosa yang tadi requestannya Mbak Ila ya. Selamat mendengarkan.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari

Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ya, pendengar Pursatu, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia karena jam menunjukkan pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, persatukan informasi dan inspirasi lagu terakhir di 100% Indonesia hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang belum bisa kami terima atensinya, masih bisa bergabung di 100% Indonesia setiap harinya. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional ya, yang kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Timur mengatakan, salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang, Nangka Utara.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita menuju Pro 1 RRI Jakarta.
4: Banjarmasin, seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
5: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton per hari.
4: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
6: Saya Anissa Elina, SSTPN IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun 2023. Jadi waktu awal jadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
4: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
6: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Triadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya, terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang selang bensin kayak gitu, sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu, ya itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi deh potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Yeah. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu ya. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan gitu, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Ya? Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan itu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga perlu ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gitu. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat

0: sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumdak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum, halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pengolahannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini

0: memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
2: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Basis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
3: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
4: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari Satu Bank Sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. itu Dinda.
3: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
4: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
3: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
4: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau

dan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Peninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

0: pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat.

0: kasih pendengar RRI dimanapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang

Jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga atau Pantai Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan

0: karena kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan maksudnya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Dan pendengar setelah melalui

proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Tanah Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita mencerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.

0: mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit, karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tampung juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Hendra. Dan dengan prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbun Haribu mengucapkan terima kasih atas

persatukan informasi dan inspirasi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya biasanya lansia itu kurang minum.
2: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas.
3: Ya, selamat siang. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Berdengar lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait lansia sejahtera kualitas hidup terjaga. Berdengar lintas Bali NTB, kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, terkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya biasanya lansia itu kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu ya, itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi ya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktifin dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali dan lain sebagainya, melakukan hobi. Nah, ini peran keluarga di sini.
5: Ya, IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Menjamin kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesejahteraan itu mencakup banyak hal, diantaranya kesehatan dan psikologis.
6: Mewujudkan lansia sejahtera dengan kualitas hidup terjaga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, kemandirian sosial dan spiritual. Di wilayah seperti Kota Denpasar, pemerintah setempat bahkan terus menggalakkan program perlindungan sosial dan ruang aktivitas kreatif guna memastikan warga lanjut usia tetap bahagia serta produktif. Untuk mencapai masa senja yang bahagia dan mandiri, berikut adalah pilar-pilar penting yang perlu diterapkan. Pertama, kesehatan fisik optimal, meliputi mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin, dan memenuhi kebutuhan waktu istirahat yang cukup. Kedua, kesejahteraan psikologis dan mental, meliputi mengelola stres dengan baik, melatih memori dan fungsi kognitif secara teratur, menjalani praktik spiritual untuk ketenangan batin, serta menghindari isolasi diri dengan tetap aktif berkomunikasi. Ketiga, dukungan sosial dan lingkungan. Meliputi melibatkan lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mereka menyalurkan hobi atau keterampilan, memastikan lingkungan rumah aman dan ramah lansia, serta memberikan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga.
3: Dengar berikut suara masyarakat terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga.
7: Nama saya Ibu Tarti, tinggalnya Jalan Kecubung, Denpasar. Ya, yang diutamakan kan kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting, dan gizi. Terutama gizi ya, gizi sama kesehatan aja.
8: Yang medis itu dari Denpasar. Kalau saya pribadi, untuk lansia ini khususnya di Banjar saya ada kemarin itu dapat MBG. Nah, MBG ada yang datang, ada yang enggak. Itu terus yang pengurus-pengurusnya itu dibawa kemana itu si yang tidak datang? Itu pengawasnya bagaimana dan apa pengawasnya dan selanjutnya programnya itu bagaimana? Terutama perencanaan dan pengawasannya itu sama sekali tidak dipublikasikan. Untuk lansia itu pengawasan siapa sebenarnya pengawas untuk memberikan tunjangan atau apa yang lansia itu. Nah, untuk kesejahteraan lansia itu ke depannya itu biar apa sebenarnya lansia itu dapat dan lansia yang bagaimana mendapat itu belum jelas sama sekali, itu yang perlu dijelaskan dulu.
9: Dina dari Denpasar. Apa yang dibutuhkan agar lansia tetap sejahtera, sehat, dan bahagia di masa tua? Yang pertama pastinya dari pola hidup, dari makanan, olahraga, terus semuanya harus tercukupi dengan benar. Kemudian dukungan sosial pastinya dari keluarga, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya.
3: Mendengar program Si Daya Lansia, Lansia Berdaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, para lansia didorong untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemasyarakatan, sekaligus memperoleh pendampingan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Terkait dengan lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase.
10: Baik Bu, terkait dengan topik lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, apa saja Bu program yang dijalankan dari BKKBN untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia?
11: Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN punya program prioritas untuk lansia itu namanya Si Daya, Lansia Berdaya. Nah, kegiatannya tentu kami mempunyai poktan, kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Lansia. Ya, ada di setiap desa di mana lansia, keluarga yang mempunyai lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansianya sendiri ya, terutama yang ketergantungan ringan sampai mandiri, itu kita buatkan komunitas namanya Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia itu ada nanti konsepnya adalah pendidikan non formal belajar sepanjang hayat. Nah, jadi kurikulumnya ada, kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia tangguh namanya. ya, 7 dimensi lansia tangguh, itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa kita kembangkan. Nanti ada pematerinya, narasumbernya, baik dari psikolog misalnya, dari dokter spesialis, tergantung kebutuhan mereka, siswa-siswinya ini. Jadi itu sekarang di Bali sudah ada 52 ya, ini pilih sekolah lansianya 50 berapa sekarang? 55 ya, 55 sekolah lansia di Bali. Jadi sekarang di Gianyar yang terus gencar, karena targetnya setiap desa ada satu. Kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya. Mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di wantilan atau di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam. Nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda loh Pak. Pak Oscar ada di wisuda S1, S2, S3, standar 1, standar 2, standar 3, ini bukan serata ya. Jadi kalau udah tamat dia jadi duta lansia. Sekarang kita punya S2 yang sudah tamat di sekolah lansia Tegalarum. Di tempat yang lain baru S1 saja. Itu jadi kita berikan pemahaman biar dia tetap sehat, produktif, diberikan keterampilan biar bisa masih menghasilkan uang gitu loh. Jadi mengurangi depresi di rumah, kesepian, biar dia merasa apa ada teman sebayanya gitu. Jadi ada komunitasnya. Bisa metritoyatra dan sebagainya, dimensi lingkungan, diajak berkebun dan sebagainya gitu. Intinya kita membuat lansia kita bahagia gitu loh Pak.
12: Kalau dari respon dari lansianya terkait dengan program tadi bagaimana Bu?
11: Wah, responnya luar biasa ya, artinya mereka pada nuntut, karena kok dia aja di sekolah lansia saya enggak gitu. Makanya kepala desanya bingung deh, akhirnya dibentuk lagi satu sekolah lansia. Dan kita sudah ada survei bagi keluarga yang punya lansia yang disekolahkan di sekolah lansia. Dan memang berdampak terjadi perubahan perilaku. Misalnya yang pertama mungkin lansianya, ibunya atau kakek neneknya itu gak bandel, suruh makan mana yang harusnya dimakan di usia lansia kan gitu. Ini yang boleh, ini yang gak. Biasanya kan bandel dia gak mau diatur gitu. Setelah mendapatkan materi tentang gizi pada lansia, nah dia paham, dia bisa memilih makanan mana yang harusnya dia konsumsi, kayak gitu. Sangat berdampak dan menyenangkan.
12: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gedi Sukardiasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masaksi.
13: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
2: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
13: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
2: Alhamdulillah syukur, skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan Perkab dan Perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
13: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Ya, Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
14: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Ketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa yang mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada siswa yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Kolil Bisri melaporkan.
15: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
15: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
16: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
17: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
16: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
3: Yeah. Ya, berdengar dari dunia olahraga. Dilaporkan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti oleh 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
18: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
5: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
19: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
5: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan. Penyampaian pendapat. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Zanwar Setiaji mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih tetap bersama kami di siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dan sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Sore hari ini dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Maksud kami pendengar, selamat sore. Ya, saya Wani Rukwani, pendengar menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan untuk itu pendengar, azan maghrib di pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Suci Indayati, surat Ibrahim ayat 13 sampai 20 yang berbunyi.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Suci Indayati Surat Ibrahim ayat 13-20 yang telah berbunyi. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk segera bersiap-siap mengambil air wudhu serta menyiapkan sajadah mukena untuk Anda, karena tepat di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih dari Base Jam pendengar. Nah, kalau menurut lo ini ya pendengar, terima kasihlah kepada dirimu sendiri sudah kuat sampai sejauh ini dan sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Dengan banyaknya ujian yang kita dapatkan di dunia ini, kamu harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada diri kamu sendiri, dan juga jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada Sang Pencipta kita, karena selalu ada hikmah di balik semua ujian itu. Untuk itu, buat kamu dimanapun kamu berada, tetap sabar dan menjalankan hidup kamu dengan sebaik mungkin yang kamu mampu. Jangan pernah menyerah ya pendengar, usahakan untuk selalu berterima kasih kepada dirimu sendiri bahwa kamu sudah kuat, bahwa kamu sudah hebat hari ini. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

Setelah ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

0: Ya, tetap mohon ampun mendengar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pasti memiliki dosa dan juga khilaf yang tidak pernah kita tahu. Jadi untuk itu tetaplah memohon ampun kepada Allah. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara Sore di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: Pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?"
2: Daun kelor berasal dari pohon kelor yang sering disebut pohon ajaib karena hampir semua bagian pohonnya bermanfaat, mulai dari daun, biji, hingga akarnya. Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, kalium, protein, dan zat besi. Karena itu, kelor sering digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi. Daun kelor juga dapat dijadikan sebagai sayur bening, teh kelor, kapsul herbal, smoothie, hingga campuran mie atau kue. Pohon kelor mudah tumbuh di iklim panas seperti Indonesia, India, dan Afrika, bahkan tahan di daerah kering. Beberapa penelitian menunjukkan kandungan antioksidan pada daun kelor dapat membantu melindungi sel tubuh, termasuk sel saraf. Selain untuk manusia, biji dan daun kelor juga dimanfaatkan sebagai pakan hewan dan bahan alami untuk membantu menjernihkan air.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja masih di program kita Musik dan Informasi. Dan saat ini akan kami merambirkan rangkaian musik. Dan selanjutnya tentu saja masih akan ada informasi-informasi terbaru yang kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan Ajan Isya akan berkumandang di pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pusat Kena Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20. Dan pendengar, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di malam ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Semoga hari ini, malam ini ya, Anda tetap sehat walafiat, dan yang pastinya tetap bahagia, apalagi berkumpul bersama keluarga. Dan bahagia juga nih, saya Andi Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini, menggantikan rekan kami sebelumnya, Putri Mentari, untuk menemani ruang dengar Anda ya, untuk menghadirkan siaran Pro 1 RRI Mataram dengan berbagai acara hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mengawali kebersamaan di hari ini, tadi ada lagu dari miliknya Hetiku Sendang dengan Pulanglah Uda. Jadi untuk Anda yang belum juga pulang, silakan pulang secepatnya. Kalau hari ini belum sampai di rumah ya, jangan mampir kemana-mana, pastikan langsung pulang ya, kalau memang dari pagi Anda meninggalkan keluarga. Satu informasi saya hadirkan pendengar, sebelum nanti kembali kami hadirkan beberapa lagu, yakni informasi pemerintah Kota Mataram yang memastikan tidak akan lagi membuka perekrutan tenaga honorer baru. Jadi kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Terjadi penegasan itu disampaikan oleh Kota Mataram Haji Muhammad Rolis Kana sebagai respon atas arahan pemerintah pusat yang melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta seluruh pemerintah daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami selengkapnya di rri.co.id. Dan seperti biasa nanti kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, senang untuk menyimak nanti informasi dalam warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmat.

dan kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

Pendengar episode 1 dari Mataram, waktu terus beranjak ke merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita sama-sama akan menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisa yaitu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya
3: di Jakarta. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat Pak, naik Pak. Tadi Pak,
6: TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan Pak.
5: Apa biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan diantaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya Pak untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Intinya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya sampai kenapa-kenapa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang bersikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggara haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pusmudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatu Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Dan selama kita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan oleh kami kalau bagi tanah itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu dia tidak berubah, jadi dirawat 10 hari. Yang kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia siap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi kami mengajak Anda menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta, selanjutnya pendengar, kami menemani Anda dalam mimbar agama. Dan malam hari ini mimbar agama Islam, kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok pagi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, termasuk 3 perempuan. Kasihumas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerebekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam ini yang berjudul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, produksi RRI Padang.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke.

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian mini drama untuk malam ini berjudul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, produksi RRI Padang. Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dalam lagu-lagu religi islami, karena malam hari ini untuk belajar mengaji, kebetulan pengisi acara atau narasumber kami berhalangan hadir untuk malam hari ini. Maka untuk acara belajar mengaji, kami ketengahkan lagu-lagu religi islami. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmat.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Plus 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama kami di siaran NTB malam ini. Dan saat ini kami temani Anda di acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk berbagi, untuk berbagi memori, berbagi rindu melalui lagu-lagu yang kami siapkan. Dan Ruang Rindu malam ini kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Dan ada informasi nih untuk kita bersama ya, karena di bulan Juni ini kita akan euforia bersama untuk semangat bersama dalam Piala Dunia ya di tahun ini. Maka untuk Anda yang ingin menyimak ataupun mendengarkan bagaimana pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dini hari nanti, untuk pertama ya tanggal 12 Juni 2026, Anda bisa mendengarkannya melalui Pro3 ya. Di mana untuk malam ini, dini hari nanti ya, ada pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran di RRI melalui Pro3 RRI Jakarta di frekuensinya, di channelnya di 94,3 FM. Sekali lagi pendengar, Anda ingin menyimak ataupun mendengarkan pertandingan sepak bola tidak hanya melalui TV ya, tapi bisa mendengarkan melalui radio, tentunya hanya di RRI bisa dengarkan di Pro3 nanti di pukul di 3 dini hari ya, di mana Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia fase grup A. Ini Meksiko melawan Afrika Selatan di pukul di 3 dini hari nanti melalui Pro3 RRI di channel frekuensi radionya di 94,3 FM. Begitu ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan, menyimak, dan banyak juga nanti kami akan menyiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Mataram untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia lainnya. Baik pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bunda serindu-rindunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini sudah bisa dihubungi sekarang.
1: Baru luar biasa, Bunda kiri kanan bisa dihubungin.
0: Oh gitu, Bunda silakan.
1: Lagu Barat-Barat?
0: Iya, lagu Barat nih.
1: Kenapa tidak ada lagu Indonesia-Indonesia?
0: Ada hari-hari tersendiri.
1: Oh ya, buat kalau begitu, abaten ini ya, Bunda cuma mau masuk aja ini karena jalan tol nggak mampu gitu.
0: Silakan Bunda.
1: Nanti kalau masuk raja salamin ya.
0: Oh ya, raja.
1: Hati itu.
0: Semuanya
1: dari A sampai Z, sahabatnya RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tadi tak seneng bayang dia ya.
0: Langsung telang Bunda ya. Bunda kalau mau lanjutin nanti bisa di GSM-nya sudah aktif ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, Mas Nalam. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Pak Marisa di Narmada ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Marisa?
2: Alhamdulillah. Narmada mau hujan.
0: Hujan?
2: Masih gerimis.
0: Kok lagi gerimis sekarang?
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Dan mudah-mudahan di besok hujannya ya.
0: Kita sudah masuk musim kemarau soalnya ini.
2: Iya. Tadi ini saya ya terakhir. Permohonan dan pasti nanti yang lain ada yang sudah yang sedikit. Aliran ke bangkeng ke ada benda cahaya kita aja benda masnya kami sambil nami Rian kita Malaysia di Borneo juga Fiona Mayodi semua dah ya.
0: Okay. Pak Marisa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Marisa di Narmada. Di belakangnya Pak Marisa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda Kartini.
0: Nggih, ini dengan Andi, Bunda Kartini ini ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Ya, apa kabar?
0: Sehat, Bunda. Silakan Bunda, kurang jelas suaranya Bunda. Lanjut aja ngomong. Sampun.
3: Lagunya lagu barat ya.
0: Oke, silakan. Salamnya buat siapa Bunda?
3: Buat Bunda Isa. Ada Bunda Nesnia. Bunda Sejajar, Bunda Cahaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya. Baik, di belakangnya Bunda Kartini ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu, lewat lagu.
0: Oke. Pak Mawiin.
4: Pak Mawiin, iya.
0: Ye, Pak Mawiin di Lombok Utara. Sehat Pak Mawiin ya?
4: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Mawiin.
4: Awan juga panas.
0: Oh, lagi panas di sana ya sekarang?
4: Panas karena saya pakai baju lima.
0: Pakai baju lima.
4: Iya.
0: Silakan Pak Mawiin, sehat selalu nggih.
4: Iya, tadi sama dengan Pak Andi. Semoga sehat terus.
0: Amin. Sampai terima kasih Pak Mawiin.
4: Dengan Pelinggi.
0: Nggih, nggih.
4: Salam-salam Pak Andi.
0: Nggih, silakan.
4: Salam sama Pak Dindi Baju, Pak Abu Dindi Drum, Mami Gagah Persis yang ada di Jakarta, ada juga Pak Haji Herman yang di Drum, Bu Maya Mantang, Pak Manisa, Pak Nusa yang di Gundul, juga Pak Lukman yang ada di Bintar, Pak Irwan di Lombok Timur, Pak Rian yang di Lombok Timur, Pak Rian yang di Lombok Tengah, Bunda Kartini, Amak Mamedit, ada juga Pak Ordes,
0: siapa
4: Bunda
0: lagi?
4: Maya Mantan, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan yang tadi putus.
0: Iya, keputus ya Bunda Aisyah.
4: Iya, keputus karena ya
0: pulsanya habis.
4: Ada gangguan.
0: Lanjut Pak Mawiin.
4: Itu yang ada di Desember Jerez. Ya semua ada gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Pak Mawiin yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Karena sudah 4 penelpon, sabar dulu ya yang ingin bergabung ya. Kita ke lagu dulu. Ada lagu mancanegara yang akan kita nikmati di malam hari ini. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga tahun ini ya, 2020-an. Kita nikmati, saya awali lagunya dari miliknya Dua Lipa featuring Blackpink, Kiss and Make Up. Kemudian nanti ada lagu dari miliknya Max Wolf dengan Say So. Yuk kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Rindu, kami menyapa Anda, menyapa ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini. Nah, malam ini pendengar, untuk perdana ya, akan disiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Jadi Anda yang ingin mendengarkan pertandingan Piala Dunia malam ini, Anda bisa mendengarkan di Pro 3 ya, di frekuensinya di 94,3 FM. Malam hari ini nanti di pukul 3 dini hari akan bertanding Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Piala Dunia, bisa langsung mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta di 94,3 FM. Dan selanjutnya nanti Pro 1 akan mendengar, akan menyiarkan secara langsung juga ya. Jadi untuk euforia pertandingan-pertandingan sepak bola dunia ya, pertandingan Piala Dunia tahun ini, Anda bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Mataram, karena RRI akan menyiarkan secara langsung ya di seluruh Indonesia. RRI seluruh Indonesia menyiarkannya, tentunya di Pro 1-nya Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia ya, sepanjang Piala Dunia di tahun ini. Sekali lagi untuk malam hari ini, Anda bisa mendengarkannya di Pro 3, RRI Pro 3 Jakarta di 94,3 FM. Baik pendengar, Anda ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, silahkan di 081-80-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia ini ya.
1: Iya. Kabarnya Bang Andi.
0: Sehat walafiat.
1: Semoga tetap sehat.
0: Amin. Bang Fajar juga ya.
1: Amin.
0: Bang Fajar silakan.
1: Ada kisah tadi. Nah, Pak
0: Mawin
1: tadi, Pak Yogi, Pak Raja, Pak Mahidin,
0: Pak
1: Medit, Pak Masyar, Pak Jirzo, Pak Nurta, ada Bunda Kartini tadi, Bunda Mahmiah, ada Inanti Piola Cahaya Maya, Mbak Ina, Nabi Arian, Pak Jamidodin, semua punya juga. Sampai Zed.
0: Ya.
1: Terima semuanya. Atau mengadis keluarga dan semua warga besar.
0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Adi. Iya, selamat malam dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya, yang sudah bergabung. Silakan di belakangnya Bang Fajar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, bisa langsung di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza alias Kenzo. Silakan Kinza.
2: Kinza tentu berbeda. Apa kabarnya nih malam?
0: Sehat walafiat.
2: Pantesan suaranya bergetar-getar begitu.
0: Iya, selalu bergetar suara saya. Apalagi nanti malam ini ada Piala Dunia akan disiarkan di Pro 3.
2: Kita sambut dan kita berdoa ya, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk semifinal bahkan sampai final ya.
0: Indonesia enggak masuk Piala Dunia, Bu Kenza, Bu Kinza.
2: Iya, enggak masuk kemarin sudah.
0: WO ya. Silakan Bu Kinza, pengen salam-salam buat siapa nih?
2: Iya deh, salam-salam buat Bang Fajar tadi, Pak Mokin juga, Tanda Aisyah juga, terus Mbak Kinanti, Mbak Ila, Mas Alvin, Bang Reja, Bang Tahril, terus Bang Kenzo juga, semua-semua ada Bang Andi ya. Dan RRI tanpa terkecuali, Bang Andi juga, semua petugas, hati-hati kalau pulang ya. Oke,
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza. Baik, di belakangnya Kinza ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapakah ini?
3: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin di Lombok Tengah. Apa kabar Pak Jamiludin?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dari Serakal malam ini Pak Jamiludin.
3: Baru pulang. Baru sekali pulang. Baru masuk rumah ini.
0: Oh, berarti setiap malam Jumat ada serakalan gitu ya?
3: Ya, malam Senin, Jumat, malam Kamis, itu selalu ada.
0: Oh, selalu ada. Silakan ya, Pak Jamiludin, pengen salam-salam buat siapa?
3: Sama yang tadi itu. Kalau bahkan itu. Yang tadi masuk.
0: Itu Kinza namanya.
3: Kinza dengan yang dulu yang pembuka itu.
0: Yang pembuka tadi ada siapa ya namanya? Ada dan Bunda Aisyah.
3: Oh iya. Kalau Bunda Aisyah no selalu saya calling dia itu. Bunda Aisyah, Bunda. Siti Hajar. Mbak Kinanti. Mukhidin, Pak Mohidin, bagian ketua Osman. Dengan Maya Mancang. Dan saya mau mencari lengkap sampai anu nanti kecapean suami ini.
0: Oke, terima kasih Pak Jamiludin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiludin di Lombok Tengah Nggi. Di belakangnya Pak Jamiludin. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Rindu Bang Hanti.
0: Malam juga Kinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Hanti?
0: Sehat, di sana apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di sana dingin ya?
4: Dingin.
0: Silakan Ki nanti pengen salam-salam buat siapa ini?
4: Bapak Nanti Kajawan Kabila Purbaya Kamu Hidin.
0: Ya.
4: Mau ingin para ibu Kebutut Ada bangun Bang Raja Bang.
0: Iya. Kok kenapa ini Ki nanti hilang? Hilang dari peredaran suaranya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Bunda Rindu, halo penyiar, selamat
0: malam. Terima kasih Bunda.
5: Yeah.
0: Sehat Bunda Nggih? Yeah.
5: Selalu sehat anak.
0: Bunda, kalau mau dengerin Piala Dunia nanti di Pro 3 untuk malam ini bisa?
5: Siap Nanda, siap. Mudah-mudahan bisa terjaga sampai nanti.
0: Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
5: Iya, ke nanti. Sorry, kena tendangan tadi itu ya.
0: Iya, ketendang.
5: Kena bola ya. Mudah-mudahan sehat selalu yang pakai nanti ya.
0: Amin.
5: Juga di sana sehat selalu. Bunda Aisyah, Abang Fajar, Abang Raja. Ada Mbak Senzo namanya yang tadi itu.
0: Inza.
5: Oh Inza, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bunda Kartini juga, ada Abang Sukri, Bang Andi yang ada di Gunung Sari juga sehat selalu. Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak Haji sama bersama Umi selalu monitor Nanda, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya.
5: Lagi enggaknya Bunda punya paman itu.
0: Oh gitu.
5: Iya, tapi selalu monitor dia bilang.
0: Selalu monitor ya?
5: Iya, tetap dia monitor. Bapak Haji sama namanya itu di BTN Pemda ya, bersama Umi, mudah-mudahan selalu sehat. Buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar juga, Mbak Kiki juga yang ada di Gunung Sari, Raden Gedor, Pak Muhyiddin juga, sehat selalu buat semua-semua ya Gagah ya.
0: Yes, semua-semuanya.
5: Buat Sidennya Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi anak yang sukses ya Gagah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung ya. Kita jawab nih penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, ada Lale Ratu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekabar saya sehat nih Ratu. Iya, kenapa keputus ya? Baiklah, di belakang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo Ila.
6: apa kabar Bang Andi?
0: Sehat Ila, di sana kabarnya bagaimana?
6: Alhamdulillah.
0: Oke.
6: Dinginnya agak reda sekarang.
0: Oh, sudah enggak sedingin beberapa hari lalu ya?
6: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa yuk?
6: Salamnya buat Ilan yang lagi monitor. Semoga sehat selalu sampai umur. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Ida, Mbak Kinza, Bang Raja, Bang Syahril, Pak Jerman, Pak Jisabudin, Mbak Ica, Mbak Neri, Mbak Bunda, buat semuanya ya Bang Andi ya.
0: Oke.
6: Buat Bang Andi, selamat buat tugas.
0: Oke. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Baik, mendengar kita ke lagu dulu ya, karena sudah banyak sekali yang saya terima untuk telepon malam ini. Ada lagu-lagu mancanegara kita nikmati di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Rindu, kami temani Anda ya untuk malam ini di Kamis malam ya, 11 Juni 2026. Dan sekali lagi pendengar ya, untuk Anda kami ingatkan nanti di pukul 3 dini hari akan ada siaran Piala Dunia ya. Untuk dini hari nanti akan bisa Anda dengarkan siaran Piala Dunia Meksiko melawan Afrika Selatan tepat di pukul 3 dini hari. Anda bisa mendengarkannya di Pro 3 ya untuk malam ini. Dini hari nanti di 94,3 FM dan selanjutnya nanti kita akan menyiarkannya juga di Pro 1 RRI Mataram untuk siaran Piala Dunia sepanjang Piala Dunia. Ya, sampai berakhirnya Piala Dunia sekitar bulan Juli nanti. Baik pendengar yang ingin bergabung boleh. Ada siapa nih yang saya coba untuk sapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril. Syahril Hermansyah, apa kabar? Bang Syahril. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Bang Syahril, pengen salam-salam buat siapa?
1: Angkatan Dekin Mbak Andi. Soal ini baru turun hujan ini.
0: Oh, ada hujan di sana ya?
1: Ya.
0: Lebat hujannya? Lebat nggak hujannya?
1: Ini mau lebat, Pak. Hanya ini.
0: Oh ya, silakan Bang Syahril, pengen salam-salam ya, buat siapa?
1: Salam sama Bang Alvin, Bajang Lae, Bang ya. Jun, Bang Irwan, Bang Hataman, Mbak Ila, Mbak Kinza, Akib ya, Mbak Kinza ini Mbak Andi?
0: Iya, Kinza.
1: Ya, semoga dia Akib ya.
0: Iya.
1: Biar banyak sahabatnya.
0: Penyayangnya Kenzo itu.
1: Kemudian Bang Kenzo, kemudian Mbak Maya, Kinanti, Mbak Ica, kemudian Bunda Widya bersama Bang Listrik, Bunda Fajar, Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Lalu, Bunda Ica, kemudian Mbak Mirian dan semua Bang Andi ya. Semoga Bang Andi tetap sehat walafiat dan segera yang masih di perjalanan menuju Bang Andi ya. Salam sehat selalu Bang Andi.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih di belakangnya Bang Syahril? Terima kasih Bang Syahril ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Lale Ratu ya.
2: Enggak, tadi keputus. Iya, keputus. Makanya sekarang kita lewat ini aja.
0: Oke, silakan Mbak Lale.
2: Iya, soalnya baru-baru saya monitor, baru selesai kerja. Udah kupas kelapa ceritanya kan. Besok pagi kita mau bikin jajan untuk dibawa ke sana tempat pegawai itu.
0: Gitu ya.
2: Besok Mas Andi datang aja acara resepsinya.
0: Oh, insya Allah.
2: Hari Sabtu resepsinya.
0: Oh gitu.
2: Tapi di sini banyak kita bikin jajan juga.
0: Oke.
2: Itu yang kita bawa pakai mobil besok. Salam-salam di. Ntar dulu. Salam buat sebuah hati yang ada di tengah raja mulai tetap sekian kesehatan. Banyak umur dan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Besok kalau pulang hati-hati di jalan. Soalnya besok dia pulang mau hadiri acara ponakan. Soalnya dia kan bilang misan. Terus ada ponakan siang juga, besok juga dia mau pulang, lagi di Bogor sekarang, besok pagi pulang. Dia melaksanakan tugas kantornya. Terus ada Pak Syahril tadi, moga saya selalu, ada Mas Raja, ada Pak Mawiin, ada Bunda Cahaya, Bunda Sri Hajar, moga saya selalu, ada Mbak Kenza. Mbak Kenza, Pak Kenzo. Siapa ya, Pak Mawi, Pak Nursa, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, buat semuanya ada nih, dari SMP Jepang saya terkecuali, salam kawan Pak
0: Kesehatan,
2: selalu, buat Mas Andi, moga-moga Mas Andi, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberikan kesehatan, semakin dilancarin rezekinya. Sampai nikah dah tersianggi, muterkan sia-sia tersebutnya. Curang rangkum sisi yang ngebahas nasa pura, aku mali pengapura. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale ya. Baik pendengar, kita ke lagu kembali yang akan kita nikmati bersama, lagu-lagu mancanegara, Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Bro Satu Renimateran, salah satu lagu dari miliknya Sam Smith dengan Pray, lagu yang dirilis tahun 2017 ya. Dan ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan di Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk malam ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan untuk menutup kebersamaan di Ruang Rindu, saya hadirkan satu lagu. Ini dari miliknya siapa nih? Ami Shark dengan lagunya Don't Turn Around. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan hadirkan juga lagu-lagu dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

0: ke tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Pusat RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kita awali dari Kota Mataram dengan Pusat RRI Mataram. Hari ini Kota Mataram diprediksi akan mengalami hujan ringan sama seperti kemarin. Suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan juga Kabupaten Lombok Utara yang hari ini juga sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara suhu masih berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, Lombok Timur berbeda sendiri, pendengar, hari ini diperkirakan cerah, namun suhu sedikit lebih dingin antara 21 sampai dengan 24 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke

Ya, pendengar Persatuan Mataram, kita awali dari Kabupaten Sumbawa, kemudian juga Kabupaten Sumbawa Barat juga hari ini diprediksi sama-sama mengalami hujan ringan. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu pendengar, berbeda dengan wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan juga Kota Bima, hari ini ketiga kabupaten kota ini pendengar diprediksi hanya mengalami cuaca cerah, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius.

0: Dan demikian mendengar untuk informasi prediksi cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

Ya, peringatan Pro Satelit Matara mendekat ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini. Kami sesaat lagi akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Program MBG tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPBG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis.
2: Yang sekarang ini anak-anak, terutama Gen Z, itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Menurutnya, kehadiran program MBG sangat membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
3: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan, penerimaan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD, ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusu dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik, ya, penerimaan manfaatnya terasa lebih mendapatkan perhatian.
4: Apakah perlu lagi penambahan di daerah-daerah terpencil?
3: Kayaknya kita masih perlu, ya, kayaknya masih perlu, mudah-mudahan harus lebih baik, ya.
0: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026, terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu, terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Sementara itu, penyaluran makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Lombok Timur sempat terhenti selama 2 pekan. Saat ini penyaluran kembali normal dengan menu yang lebih bervariatif. Yunia Herawati melaporkan.
5: Kemarin sempat tidak ada penyaluran MBG selama 2 minggu, tapi tidak terlalu lama.
0: Penyaluran program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur sempat terhenti selama 2 minggu akibat pembayaran kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum tersalurkan. Saat ini program tersebut telah kembali berjalan normal. Kepala SMP Negeri 1 Selong Zainuddin menjelaskan penghentian berlangsung sejak 25 Mei hingga 6 Juni 2026 yang lalu. Menurutnya, sebelum penghentian, pihak SPPG telah terlebih dahulu menginformasikan kepada sekolah penyaluran MBG dihentikan sementara karena kendala pembayaran. Informasi penghentian sementara tersebut kemudian disampaikan kepada para siswa. Pihak sekolah menyebut para siswa menerima kondisi tersebut dengan baik karena memahami MBG merupakan program pemerintah yang sedang mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Zainuddin mengatakan penyaluran MBG telah kembali berjalan dalam sepekan terakhir. Setelah kembali dilaksanakan, menu makanan yang diberikan kepada siswa dinilai lebih bervariasi, termasuk dengan aneka buah-buahan. Pihak sekolah juga dilibatkan dalam memberikan rekomendasi menu terutama terkait pemilihan buah yang sesuai dengan dikonsumsi siswa, serta meminimalkan sampah sisa makanan.
5: Nah, dari tanggal 25 kemarin sampai tanggal 6 6 Juni, 2 minggu lah. Dia menurut informasi dari pihak SPPG, uangnya belum tersalurkan ke rekeningnya. Sudah jalan, 1 minggu sudah jalan. Sudah diinformasikan. Dia bilang untuk 2 minggu ini di stop dulu, karena uangnya belum tersalurkan. Oh iya, kita informasikan ke mahasiswa. Siswa juga ngerti sih. Sudah kita informasikan. Jadi apapun namanya masalah, apalagi ini kan programnya pemerintah ya, harus kita sampaikan kepada siswa.
0: Dikatakan Zainuddin, di SMP Negeri 1 Selong penerima manfaat program MBG mencapai 1023 siswa serta 70 guru dan tenaga tata usaha. Selama pelaksanaan program, pihak sekolah tidak menemukan kasus keracunan makanan selama ini. Pihak sekolah juga rutin melakukan koordinasi dengan penyedia layanan MBG untuk mengevaluasi menu yang disajikan. Hasil koordinasi tersebut dinilai berdampak pada peningkatan variasi menu makanan bagi para penerima manfaat. Terkait pelaksanaan program ke depan, Zainuddin merekomendasikan agar MBG tidak harus diberikan setiap hari, melainkan dapat dipertimbangkan 2 kali dalam sepekan, sehingga kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima siswa dapat lebih optimal. Sementara itu, wacana penyediaan kantin sehat sebagai alternatif pendukung program MBG dinilai belum memungkinkan diterapkan di SMP Negeri 1 Selong. Keterbatasan lahan serta jumlah siswa yang cukup besar menjadi kendala utama dalam penyediaan fasilitas tersebut.
6: Dua SPTG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikan dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
7: Penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu.
8: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya 2 SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
7: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000, berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional ya pasti penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
8: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program.
6: Saat ini ada banyak SPPG tutup, sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan siswa.
9: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayantis dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan tuh juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil, enggak manis dan enggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu dapat, enggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
10: Nama saya Alia Lufiana Afika Putri dari SMK 4. Ya, sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih, dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Gak usah kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Itu gizi atau gimana ya? Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MB-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
6: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fatul Ghani terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Iya, Pak Satgas ini kan di tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya nggak kira-kira?
12: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
11: Okay. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
12: Iya, karena ya, terkendala
11: biaya operasional yang, ya.
12: Artinya tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin, berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
11: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
12: Ya otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional. Jadi ya itu konsekuensinya, otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
11: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasat?
12: Yang jelas program ini tetap berjalan, sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya, mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi, IPAL maupun SLI silahkan disempurnakan, karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
11: Satu lagi, kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru. Ini juga ramai nih, bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
12: Iya, itu kita masih menunggu hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini yang harus berhati-hati juga, tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru itu ini, nah ini harus diwaspadai juga sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
11: Biar tidak tertipu ya, kayak ya. Banyak yang beredar.
12: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu. Siap. Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
11: Terima kasih Pak Satgas.
6: Kita beralih ke berita lainnya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Minimnya pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hingga sistem ketatanegaraan dinilai menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, DPD RI menggandeng Komunitas Guru Belajar Nusantara NTB melalui kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Mataram. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Pertama Gen Z itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu. Sistem pemerintahan negara aja sendiri mereka tidak tahu.
13: Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hajah Epi Apitamaya menilai, saat ini terjadi penurunan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan. Menurutnya, kondisi itu terlihat dari berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, di mana masih banyak pelajar belum memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445 hingga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evi mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bahkan menilai sebagian generasi muda belum memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia.
2: Yang sekarang ini anak-anak, terutama Gen Z, itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara aja mereka nggak tahu. Sistem pemerintahan negara aja sendiri mereka tidak tahu, gitu kan. Jadi prihatin kita sebagai bangsa ini karena apa? Itu kekuatan kita, gitu. Kekuatan kita bagaimana negara ini bisa tetap kokoh kalau generasi muda sekarang kita sudah nggak peduli, sudah tidak care lagi terhadap negara ini, terhadap sistem pemerintahan negara, terhadap bentuk negara, terhadap semua fundamental yang ada di menjadi bangsa Indonesia ini, gitu.
13: Mengatasi persoalan ini, DPD RI menggandeng para guru Nusantara di NTB. Menurut Epi, guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemahaman nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan. Ia menilai pendidikan karakter harus kembali menjadi perhatian di tengah derasnya pengaruh modernisasi terhadap perilaku generasi muda.
2: Minta guru-guru karena nanti sebagai penyambung lidah yang paling utama itu adalah guru-guru terhadap murid-muridnya. Nah, tidak hanya itu saja, kita juga menghimpun organisasi-organisasi masyarakat, pemuda untuk ikut serta ya mensosialisasi MPR RI.
13: DPD RI menilai penguatan literasi kebangsaan dan pendidikan karakter menjadi langkah penting untuk membangun generasi muda yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap identitas dan nilai dasar bangsa Indonesia.
6: Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak lagi diperbolehkan melakukan pungutan pendidikan yang bersifat wajib kepada siswa maupun orang tua siswa. Di sisi lain, sumbangan pendidikan tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip sukarela dan tidak memberatkan masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
14: Kemerdekaan atau pungutan itu seharusnya dia masuk kas daerah dulu. Jadi kas daerah baru kemudian nanti dialokasikan untuk sekolah. Jadi intinya masuk kas daerah dulu.
15: Ombudsman RI Perwakilan NTB menegaskan adanya perbedaan mendasar antara pungutan dan sumbangan dalam pembiayaan pendidikan sekolah. Pungutan bersifat wajib dan dikelola langsung oleh sekolah, sedangkan sumbangan merupakan partisipasi sukarela masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sudarsono mengatakan, pungutan pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai SPP atau BPP saat ini telah dihentikan melalui kebijakan moratorium pemerintah daerah. Menurutnya, apabila masih ditemukan sekolah yang melakukan pungutan wajib kepada siswa, hal tersebut berpotensi masuk ke dalam kategori maladministrasi.
14: Sekarang pungutan itu sudah dimoratorium oleh gubernur dan sudah ada surat edaran gitu kan, untuk dimoratorium. Karena memang berangkatnya kan dulu kan dari temuan BPK. Kemerdekaan atau pungutan itu seharusnya dia masuk kas daerah dulu. Jadi kas daerah baru kemudian nanti dialokasikan untuk sekolah. Jadi intinya masuk kas daerah dulu.
15: Menurut Dwi, sumbangan pendidikan tetap dapat dilakukan untuk membantu kebutuhan sekolah. Namun penggalangannya harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti tidak menentukan nominal tertentu, tidak menetapkan batas waktu pembayaran, serta tidak menjadi syarat bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, sumbangan juga tidak boleh dibebankan kepada keluarga yang tidak mampu. Ia menegaskan sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang maupun jasa sesuai kemampuan masyarakat. Dwi menambahkan, selama ini masih banyak pihak yang menganggap sumber sumbangan sekolah hanya berasal dari orang tua siswa. Padahal dukungan juga dapat berasal dari organisasi masyarakat, dunia usaha, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga pihak lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan proses penerbitan dan penandatanganan ijazah siswa tahun ini tetap berjalan meski ratusan sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif. Sebagai solusi, pemerintah daerah akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah di sekolah-sekolah yang saat ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyebutkan pemerintah daerah akan memberikan penugasan khusus kepada kepala sekolah yang ditunjuk sebagai PLT untuk menandatangani ijazah. Penugasan tersebut akan dilengkapi dengan surat tugas resmi sehingga memiliki dasar kewenangan yang jelas.
16: Misal sekolah A ya, itu kepala sekolahnya, kepala sekolah lama itu pindah ke B ya, maka kepala di tempatnya yang baru, mantan kepala sekolah A ini tidak menandatangani ijazah. Pada kasus aktif semua ya, itu mereka akan menandatangani ijazah. Ya, itu nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah lama. Ini kan dia anu ya, dia terhubung semua. Ya.
6: Ia menegaskan kebijakan ini bersifat sementara sambil menunggu proses pengisian kepala sekolah definitif. Kekosongan jabatan kepala sekolah saat ini terjadi karena masih terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah berdasarkan regulasi terbaru. Adapun sekolah di Lombok Tengah yang belum memiliki Kepsek di definitif berjumlah 300 sekolah, baik tingkat sekolah dasar atau SMP sederajat. Di tengah berlangsungnya sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan upaya edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya mereka yang mulai aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
17: Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, kita himbau untuk segera membuat SIM.
18: Di tengah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya yang mulai memasuki jenjang sekolah baru. Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Renjani 2026 sebagai upaya memperkuat budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda. Kasat Lantas Polres Lombok Barat Anton Prastia Wijaya mengungkapkan, momentum penerimaan siswa baru setiap tahun selalu berdampak pada meningkatnya permohonan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, terutama dari kalangan remaja yang baru menginjak usia 17 tahun. Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon SIM dari kalangan remaja merupakan fenomena yang kerap terjadi setiap tahun, seiring bertambahnya pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk mendapatkan izin mengemudi.
19: Kita di Satlantas ada program Ghost to School, jadi penyuluhan ke sekolah-sekolah terhadap anak yang berusia 17 tahun. Kita himbau yang sudah 17 tahun agar segera memiliki SIM. Kemudian yang belum 17 tahun, kita himbau untuk orang tuanya juga ikut mengawasi agar tidak membawa kendaraan ke sekolah. Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, terutama bagi anak-anak baru yang baru berusia 17 tahun atau ABG, kita himbau untuk segera membuat SIM.
18: Untuk penjaga disiplin berlalu lintas, Satlantas Polres Lombok Barat juga tetap menjalankan patroli rutin setiap hari. Kegiatan pengawasan dilakukan pada pagi, sore hari, hingga malam hari, dengan fokus terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung.
6: Geliat ekonomi masyarakat semakin terasa sejak Mandalika menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar. Pelaku UMKM yang berada di sekitar kawasan Mandalika menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan event. Maya Oktarifa melaporkan.
20: UMKM-UMKM ini tentu mendapatkan yang lebih dari kegiatan-kegiatan yang ada.
6: Kehadiran kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika dinilai memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri menyebut geliat ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM semakin terasa sejak berbagai event rutin digelar di kawasan tersebut. Pelaku UMKM ungkapnya terutama yang berada di sekitar kawasan Mandalika menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dan aktivitas pariwisata dari ajang internasional. Selain itu, pemerintah daerah juga merasakan dampak positif dari sisi pendapatan daerah.
0: Setiap ada kegiatan besar di Mandalika, penerimaan dari pajak dan retribusi daerah bisa mencapai 3 hingga 4 miliar rupiah. Jumlah tersebut pun belum termasuk pendapatan dari sektor hotel dan restoran yang tingkat keterisiannya meningkat saat event besar berlangsung, terutama saat ajang MotoGP.
20: Kita semua melihat berapa UMKM yang bisa bergerak, lalu dilihat dari sisi ekonominya. UMKM-UMKM ini tentu mendapatkan yang lebih dari kegiatan-kegiatan yang ada. Hampir setiap bulan kegiatan ada, maka ekonomi masyarakat, lebih khususnya UMKM di wilayah tersebut, di desa-desa penyangga pasti akan semakin baik. Lebih-lebih yang ada di kota tersebut. Kita sendiri, kalau ada kegiatan di sana 3-4 hari, cukup mendapatkan pajak retribusi juga itu 3 miliaran, 4 miliaran.
0: Pemerintah daerah Lanjut Patul juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait pengembangan kawasan Mandalika, termasuk membahas persoalan hak pengelolaan lahan HPL. Menurutnya pun langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
20: Ya, kolaborasi, sinergitas, segala hal. Kemarin juga kami kumpul dengan ITDC untuk diskusi terkait dengan kondisi-kondisi HPL-HPL yang ada. Kalau masyarakat, tentu kita buka bareng, duduk bareng. Untuk apa? Untuk melihat dari dekat persoalan-persoalan itu. Dan itu kita lakukan, kita laksanakan demi masyarakat juga. Agar tidak terjadi suatu hal di kemudian hari.
0: Sementara itu, berdasarkan data dari Injourney Tourism Development Corporation ITDC selaku pengelola Mandalika, hingga Desember 2025, kawasan Mandalika telah menyerap tenaga kerja sebanyak 26.002 orang. Selain itu, terdapat 27 pelaku usaha yang telah beroperasi di kawasan tersebut, mulai dari sektor hospitality, lifestyle, tourism, mixed use development, hingga pendukung ekosistem motorsport.
6: Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Dompu dalam setiap event kejuaraan olahraga selalu mengandalkan olahraga full body contact. Berkali-kali atlet Dompu berhasil menyumbangkan medali emas dalam kancah nasional. Ketua Pengurus Cabang Tarung Derajat Kabupaten Dompu, Abdul Hair, mengatakan warga Kabupaten Dompu yang memiliki tipikal keras sangat mudah diarahkan untuk menjadi atlet yang mengandalkan body tersebut. Di cabar tarung derajat misalnya, pengkaderan atlet sampai dilakukan berlapis sehingga dalam 5 tahun ke depan Dompu tidak akan kekurangan atlet tarung derajat.
1: Pengkaderan itu kami bentuk tim pelapis-pelapis itu, ada pelapis 1, pelapis 2 dan seterusnya dalam rangka mempersiapkan, jadi kesenambungan atlet tidak putus-putus di situ. Nah, dari usia dini ada, dari pemula ada, kemudian mereka yang memang tim utamanya gitu. Jadi tidak akan putus dari setiap kelas-kelas itu kan berbeda-beda. Nah, di sini dalam satu kelas itu kami persiapkan minimal 3 atlet dalam satu kelas.
6: Pembinaan-pembinaan yang dilakukan KONI Kabupaten Dompu, terutama cabur full body contact, sangat serius sehingga menggugah minat generasi muda untuk menekuni olahraga tersebut. Setiap tahun, Pengcap Tarung Derajat Kabupaten Dompu menggelar latihan bersama dengan daerah lain untuk menguji mental atlet. Pada Porprov mendatang, Tarung Derajat optimis akan mempertahankan Kabupaten Dompu sebagai juara. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menyoroti rendahnya literasi kebangsaan di kalangan Gen Z. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Prasata Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, kali ini pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya masih menemani Anda sampai tuntas nanti ya. Baik, pendengar, pagi ini kita akan berbicara tentang salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo yang saat ini tampaknya sedang mengalami kendala ya. Lebih tepatnya dampak tersendatnya operasional SPPG. Nanti di segmen kedua kita akan bersama dengan narasumber Haji Rusdi, Ketua Satgas MBG KLU. Ya, pendengar, tadi di Warta Berita juga kami sudah menyampaikan ya, ada kendala apa saja beberapa SPPG, bahkan banyak SPPG yang juga informasinya tutup, pendengar Prasataran Mataram. Untuk itu, apa kemudian yang menjadi dampak dari semua ini yang juga akan menjadi pembahasan kita nanti juga di segmen kedua setelah Warta Berita Jakarta. Ya, kita akan mencoba untuk membedah isu ini ya, isu hangat yang sedang menyita perhatian publik di daerah kita, dan tentunya juga kami membuka line telepon serta pesan singkat untuk mendengarkan langsung suara Anda ya. Silakan di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Pagi ini kita menyoroti kabar yang cukup sebenarnya tidak mengejutkan ya. Tapi memang ini sudah berlangsung beberapa waktu, pendengar, tentang makan bergizi gratis yang sejak beberapa hari belakangan ini, pendengar, ada beberapa aktivitas di dapur-dapur umum yang menyuplai makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini terhenti ya, terkendala, di mana operasional SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini dilaporkan tersendat, bahkan sebagian besar juga terpaksa berhenti beroperasi sementara. Apa yang terjadi sebenarnya kita juga perlu tahu gitu ya. Dan bagaimana dampaknya bagi ribuan anak sekolah serta para pemasok lokal kita, ini yang juga akan kita coba untuk bedah pada Opini Publik dan Klarifikasi pagi hari ini. Tadi sebenarnya di Warta Berita juga kami sudah menyampaikan salah satunya juga, salah satu alasan kenapa kemudian beberapa dapur SPPG ini atau dapur MBG ini terhenti itu juga karena dihentikannya dana transfer dari BGN ya. Bahkan ada dua SPPG di Kabupaten Sumbawa yang terpaksa berhenti beroperasi. Permasalahan ini karena itu ya, dihentikannya dana transfer dari BGN ya. Dan apakah kemudian ini juga berdampak besar ke, karena ini dia suplainya banyak ya, pemasok sayur, pemasok daging, bumbu, dan lain-lain. Kita juga ingin tahu seperti apa dampak besarnya. Kami undang Anda, pendengar, di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Data yang masuk, pendengar, ini saya boleh dikoreksi nanti, ada sekitar 100-an lebih ya, 195 unit SPPG di seluruh wilayah NTB yang hari ini terkendala beroperasional. Pendengar, dan tadi salah duanya ada di Sumbawa, kemudian juga di Lombok Timur juga dilaporkan. Ada juga ini dapur MBG yang tidak bisa beroperasi. Nanti kita dapatkan informasi lebih lengkapnya ya, mudah-mudahan nanti ada laporan langsung dari rekan-rekan kami. Tapi memang salah satu penyebab utamanya di kadang-kadang diindikasikan karena belum cairnya dana bantuan pemerintah untuk operasional dari Badan Gizi Nasional ke rekening masing-masing SPPG. Di mana, pendengar, di sini dampak langsungnya ini langsung terasa begitu ya, terasa nyata. Ribuan sekolah siswa ya, ribuan siswa sekolah dasar hingga menengah, pendengar, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui yang selama ini mengandalkan pasokan makanan bergizi ini, untuk sementara waktu tidak menerima jatah menu harian mereka. Ya, bukan hanya soal gizi anak ya, kemudian juga kita juga harus melihat rantai pasok ekonomi juga ikut terganggu ya. Ada peternak ayam lokal, misalnya petani sayur, apakah ini juga terdampak begitu ya, hingga kelompok UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan baku harian untuk ratusan dapur MBG ini. Begitu operasional tersendat, perputaran ekonomi lokal di sekitaran SPPG pun akan ikut mengerem begitu ya. Ada telepon yang masuk, kita coba dulu. Halo. Oke, terputus ya. Silakan mendengar di 0818020560000 dan juga di 0370646521 mengenai tersendatnya operasional dapur MBG ini sendiri ya. Tadi salah satunya adalah ya karena alasan belum cairnya begitu ya, dana operasional ini sendiri, yang sudah pasti ini akan berdampak pada rantai pasok yang lain. Jadi tidak hanya berdampak pada penerima manfaat saja, pendengar, tapi juga dia bisa berdampak pada perekonomian yang memanfaatkan kehadiran SPPG ini sendiri, ya, rantai pasok ekonomi yang juga pasti ikut terganggu. Halo, opini publik dan klarifikasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Amil di Batu Layar.
0: Pak Amil di Batu Layar. Silakan, Pak Amil.
1: Ya, yang pertama kaitannya dengan program MBG ini, kita melihat ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Nah, sisi positif yang memang berdampak ya pada proses apa namanya ekonomi masyarakat ya yang berada di lingkungan SPPG itu.
0: Okay.
1: Itu positifnya. Ya, tenaga kerja juga terserap. Nah, namun sisi negatifnya adalah dana-dana ini dipermainkan oleh oknum-oknum begitu, ya. Mulai dari pusat sampai daerah gitu. Ini semuanya berkontribusi gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu yang kedua ya, oknum-oknum kita yang selalu memanfaatkan begitu ya, apa namanya itu program-program seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi begitu. Ya, baik dari pusat maupun sampai daerah gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita cermati, nah memang penunjukan ya para oknum-oknum itu memang masih yang masih berpengaruh gitu ya dari pejabat-pejabat lama gitu ya. Kalau kita ikuti perkembangan informasi yang di pusat itu kan banyak orang yang disebut. Bahkan sampai mantan Presiden Jokowi itu juga disebut. Nah, sekarang kita berharap proses yang sedang berjalan di pusat itu ya dibuka dengan lebar-lebarnya, terbuka-bukanya gitu, supaya menjadi pembelajaran bagi kita yang belum kena dampak itu berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tadi di Radio RRI juga kaitannya dengan Pancasila ya. Nah, rupanya memang kita pemahaman tentang Pancasila ini yang kita sekarang ini mulai memudar gitu, termasuk kepada generasi muda kita yang kurang di pelajaran di sekolah itu tentang Pancasila itu nggak begitu banyak diterapkan juga di sekolah-sekolah. Kita tanya anak-anak kita yang tingkat SD. Bahkan ada yang apa Pancasila itu?
0: Masya Allah. Jadi, baik, terima kasih sekali untuk tanggapannya, Pak Amil.
1: Oke, terima kasih. Baik. Itu dulu.
0: Ya, baik.
1: Mudah-mudahan ada yang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tadi agak sedikit melenceng ke topik, tapi tidak apa-apa. Terima kasih sekali masukannya, Pak Amil. Ya, tadi Pak Amil juga melihatnya pada berdampak pada ekonomi itu sudah jelas, pendengar ya, dengan terhentinya operasional dapur SPPG ini sendiri atau dapur MBG ini sendiri sudah pasti tidak hanya dirasakan dampaknya oleh para penerima manfaat, tapi juga pada rantai ekonomi kita ya, karena ini memang MBG ini atau SPG ini sendiri, SPPG ini sendiri sudah pasti akan membutuhkan banyak sekali daging, sayur, dan lain-lain yang mana ini didapatkan dari para supplier ya, peternak lokal, petani sayur yang ada di kaki Gunung Rinjani juga, ini juga mereka juga menyuplai sayur-sayur yang juga dipakai dalam menu MBG, hingga kelompok UMKM yang juga selama ini menjadi pemasok bahan baku harian untuk ratusan dapur ini sendiri. Jadi begitu operasionalnya tersendat, maka perputaran ekonomi lokal di sekitaran SPPG pun juga akhirnya ikut mengerem mendadak begitu ya. Kita coba lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini dengan Martono di Kongkang namanya, Sumbawa Barat.
0: Pak Martono di Sumbawa. Nah, ini daerah Sumbawa ini termasuk salah satu Barat ya yang dapurnya juga berhenti beroperasional. Silakan Pak Martono.
2: Halo, di sini di Desa Telonang namanya, daerah Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, kita di sini anak-anak belum dapat yang namanya MBG itu. Orang sudah terhenti, kita belum dapat sama sekali, Pak.
0: Oke, Pak. Sekongkang, justru belum dapat sama sekali ya?
2: Ya, di Desa Pelonang namanya.
0: Sekongkang, belum dapat sama sekali. Desa apa
2: tadi, Pak? Desa Pelonang Baru namanya, belum dapat sama sekali. Oke. Orang terhenti, kita belum dapat sama sekali ini anak-anak kita ini.
0: Baik.
2: Nah, itu sekarang informasi saja, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Demikian.
0: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martono di Sumbawa, Desa Selomang, Sekongkang, Sumbawa ini justru malah belum mendapatkan penyaluran MBG sama sekali ya. Jadi di tengah hirup pikuk beberapa bahkan mungkin ratusan begitu ya dapur MBG ini yang ditutup. Atau mungkin tersendat operasionalnya ya, bukan ditutup ya, tapi tersendat operasionalnya, justru yang di Sekongkang ini malah belum mendapatkan MBG sama sekali, karena belum pernah tersalurkan ke sana ya. Ini apakah karena kendalanya karena memang letaknya atau lokasinya yang jauh dari perkotaan, di pelosokkah atau seperti apa? Tadi sayangnya Pak Martono tidak menjelaskan ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi informasi baru untuk MBG NTB, jadi nanti bisa segera dilakukan penyaluran ke daerah tersebut. Kita kembali lagi tadi pendengar ke persoalan tentang tersendatnya dapur FPPG beroperasional. Jadi memang kalau kita melihat fakta di lapangan, kita berharap operasional ini bisa segera normal kembali agar anak-anak kita tidak kehilangan hak pemenuhan gizinya terlalu lama. Namun memang tersendatnya anggaran ini menjadi alarm penting bagi evaluasi tata kelola sistem logistik dan juga birokrasi program nasional di tingkat daerah, pendengar. Itu dia, makanya nanti di segmen kedua di pukul 8.30 nanti kurang lebih setelah kita mengikuti warta berita, nanti kita akan tanyakan langsung begitu ya, kalau untuk wilayah KLU itu seperti apa kondisinya, nanti bersama dengan Bapak Haji Rusdi selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Lombok Utara. Jadi kita akan coba cari tahu bagaimana dampak spesifiknya di Lombok Utara dan langkah antisipasi lokal apa yang bisa disiapkan begitu ya. Namun tentu saja pendengar, kami juga masih menginginkan suara Anda begitu ya, pendapat Anda, opini Anda pendengar yang kemudian juga bisa menjadi masukan untuk kita semua, nanti akan disampaikan ke narasumber seperti biasa melalui telepon di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Kita jeda dulu sejenak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
2: Ya, kembali lagi di Opini Publik dan Klarifikasi Pendengar Pro 1 RRI Mataram. Pagi hari ini hadir dengan topik dampak tersendatnya operasional SPPG. Jadi tadi di awal kami sudah menginformasikan pendengar bahwa ada banyak begitu ya dapur SPPG yang saat ini tersendat untuk beroperasional. Salah satu permasalahannya atau mungkin kendalanya ini adalah terhentinya begitu ya dana transfer dari BGN ini khusus untuk yang di Kabupaten Sumbawa. Itu sudah diinformasikan tadi ada dua SPPG di Kabupaten Sumbawa yang terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana dari BGN. Kemudian juga sementara untuk di Kabupaten Lombok Timur sendiri juga sempat terhenti selama 2 pekan, namun tadi sudah diinformasikan penyalurannya ini sudah kembali normal dengan menu yang lebih bervariasi. Namun demikian pendengar, meskipun terjadi transisi kepemimpinan di BGN sendiri, untuk wilayah NTB sendiri, SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri ini dipastikan akan tetap berjalan normal. Dan ini juga sudah dipastikan juga ya untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Jadi layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat ini juga masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif ya. Nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita di segmen kedua, Kepala Satgas MBG. Ini juga berbicara mengenai tersendatnya operasional ini, ada dampaknya tidak ya. Tadi juga kita juga sudah mendengarkan juga pendapat dari siswa yang kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, pendapat mereka tentang SPPG yang tutup, beberapa SPPG yang tersendat untuk beroperasional. Kami juga mengundang Anda pendengar melalui telepon di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Bagi Anda para orang tua, siswa atau guru di sekolah, bagaimana kemudian kondisi anak-anak dalam beberapa hari terakhir ya? Tanpa adanya pasokan makan bergizi gratis dari SPPG, apakah ini juga kemudian mengganggu konsentrasi mereka karena terbiasa ya setiap hari ada ompreng yang mereka terima, tapi kemudian tiba-tiba hari ini tidak ada begitu ya, atau beberapa hari belakangan ini tidak ada, ini apakah mengganggu konsentrasi atau antusiasme belajar mereka? Dan kemudian juga di satu sisi juga kita juga ingin tahu ya pendapat masyarakat juga terkait dengan ini. Silahkan kita tunggu di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Nanti mudah-mudahan bisa kita segera sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini dan tanggapan Anda pendengar ke narasumber yang nanti akan hadir bersama kita setelah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk hari ini pendengar, jelang pukul 8 pagi, kita jeda dulu sejenak, kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. lengkap ya info.